0: Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priyautama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan biasanya di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra Hindia. Kondisinya lebih kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar. standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan Candiria, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai di Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dari pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua apa semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara atau negara ini kan sekarang kalau fokusnya Indonesia nih, moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih, dari tamu negara kita bisa memperkenalkan Nusantara, budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui tentang Nusantara Explorer. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Shandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Intimatan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Intimatan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian

0: sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin sampai di situ isi langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
2: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba dari tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui grant, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke.
1: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
3: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
1: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
5: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
6: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
5: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan, PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
7: Di

0: lantai kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
1: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
4: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmandani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
6: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
5: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTHI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTHI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTHI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTHI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTHI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
7: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTHI ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTHI yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
5: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTHI selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTHI selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musyabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian alun-alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

saya ya. Di kesempatan pagi hari ini, nanti pada saatnya kembali Pro 1 Era di Palangkaraya akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu ya, pendengar. Dan informasi berikut ini masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, yang mana kabut asap ya akibat karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Dan Puskesmas Menteng ya, pendengar, mencatat adanya peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan ya, terutama infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dan kepada RRI, PLT Kepala Puskesmas Menteng Didi Purwanto mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Menteng berjalan seperti biasa. Namun, sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap, pihaknya menyiagakan ruang oksigen yang bisa diakses oleh masyarakat selama 24 jam ya. Ya, tentu ini menjadi perhatian kita bersama ya, pendengar, bahwa kabut asap akibat karhutla tidak hanya mengganggu aktivitas kita semua, tetapi juga mulai berdampak terhadap kesehatan. Nah, khususnya bagi orang yang mudah terkena gangguan saluran pernafasan ya. Dan tentunya bagi Anda juga, pendengar ya, yang saat ini mungkin ingin beraktivitas di luar rumah, waspada dan jangan abaikan kondisi kesehatan Anda ya. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak, mungkin aktivitas di luar ruangan bisa dikurangi sementara, terutama ketika kondisi udara sedang tidak sehat ya. Dan semoga kondisi kabut asap ini segera membaik dan kita semua ya bisa kembali beraktivitas dengan udara yang bersih dan juga sehat.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, selamat pagi, selamat menikmati hari Minggu ya pendengar. Di kesempatan pagi hari ini kembali informasi cuaca kami akan update kembali ya. Dan kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Iya, dengan kalian Adriani ini ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, kalian apa kabarnya?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik ya. Kalian bagaimana nih prediksi dari BMKG untuk wilayah Kalimantan Tengah ya, terutama di Kota Palangkaraya nih yang sedang menantikan hujan semuanya. Silakan kalian.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Minggu 20 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah. Kemudian diperkirakan potensi hujan ringan pada sore dan malam hari di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Murung Raya bagian utara, Gunung Mas bagian utara. Kemudian pada dini hari, potensi hujan ringan juga diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, Barito utara bagian utara, dan wilayah Kabupaten Murung Raya bagian barat dan timur. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih perakirawan Lian Adriani ya dari BMKG Kota Palangkaraya ya. Tetap jaga kesehatan juga selama menjalankan tugas. Iya, baik pendengar, demikian tadi informasi cuaca ya untuk hari ini, hari Minggu ya, tanggal 20 September 2026. Dan pendengar bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, sesaat kami akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu.

0: Ya, pendengar, saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu. Pagi ini kami akan siarkan dari GKE Raja Wali Palangkaraya.
1: Demikian warta jemaat, disampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasama bersama kembali pada ibadah Minggu selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita.

Dalam rangka menyambut bulan Doa Alkitab 2006, Lembaga Alkitab Indonesia LAII mengusungkan tema pelayanan Sabda Ilahi menginspirasikan budaya digital, Yohanes 1:14-2. Melalui tema ini, gereja-gereja dan umat Tuhan diajak untuk menyadari bahwa firman Allah tidak berhenti bekerja di masa lalu, tetapi hadir dan berkarya di tengah perubahan zaman, termasuk era digital yang kita hidupi saat ini. Dunia digital, segala peluang dan tantangan dapat menjadi ruangan kesaksian jika dipenuhi oleh nilai-nilai Injil. Teknologi bukan sekedar alat komunikasi, tetapi sarana perwataan, pendidikan iman, dan perwujudan kasih Allah. Oleh karena itu, gereja dipanggil bukan untuk menjauhi perkembangan teknologi, melainkan untuk menghadirkan terang Kristus di dalamnya. Tema ini juga mengingatkan kita akan pentingnya inklusivitas dalam pelayanan firman di tengah kemajuan teknologi. Gereja dipanggil untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang dapat mereka pahami, termasuk saudara-saudara kita, para teman tuli. Sekalipun sering tidak terlihat, jumlah orang yang tuli di Indonesia cukup besar. Menurut Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, Pusbindo, terdapat lebih dari 2,5 juta orang tuli di Indonesia. Sering kali muncul pertanyaan dari orang-orang yang bisa mendengar, mengapa perlu Alkitab dalam bahasa isyarat? Bukan orang tuli bisa membaca karena mereka bisa melihat. Pertanyaan ini lahir pemahaman yang keliru. Bahasa isyarat memiliki struktur kalimat dan tata bahasa yang berbeda dari bahasa Indonesia tertulis. Banyak teman tuli harus mempelajari dua bahasa sekaligus, bahasa isyarat sebagai bahasa pertama dan bahasa Indonesia tertulis sebagai bahasa kedua. Oleh karena itu, memahami teks tertulis tidak selalu semudah yang dibayangkan. Di dalam konteks ini, kehadiran Alkitab dalam bahasa isyarat menjadi penting agar teman-teman tuli dapat mengenal dan memahami Tuhan secara lebih utuh dan mendalam. Kami mengundang jemaat untuk berdiri dan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 294 bait 1, 4 dan 5. Berikut lidah patutlah. Sementara itu, para pelayan memasuki ruangan ibadah.

0: ajakan beribadah yang kita ucapkan secara litani. Mari kita berdiri menghadap Allah, pencipta langit dan bumi, yang sejak semula berinisiatif menjumpai manusia. Dialah Allah yang firman-Nya menjadi manusia dan diam di antara kita.
1: Kami datang menghadap Tuhan dengan penuh syukur. Haleluya.
0: Di tengah perubahan zaman dan derasnya arus digital, Allah tetap setia. Ia menjangkau setiap generasi, setiap budaya, dan setiap cara manusia berkomunikasi.
1: Kami datang menghadap Tuhan dengan penuh syukur. Haleluya.
0: Mari kita beribadah kepada-Nya yang memanggil kita, apapun latar belakang kita, apapun bahasa kita, untuk menjadi satu dalam tubuh Kristus.
1: Kami membuka hati untuk kehadiran-Mu, ya Tuhan.
2: Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Amin.
2: Damai Kristus menyertai saudara
1: dan menyertai saudara juga.

Doa pengakuan dosa yang kita ucapkan secara litani. Ya Allah yang mengutus Sang Sabda untuk menjadi manusia dan menyatakan kehendak-Mu di antara kami ciptaan-Mu, kami datang untuk mengaku dan memohon ampun atas setiap pelanggaran dan kegagalan kami untuk berperan serta dalam karya cinta-Mu. Kami menyadari betapa sering kami hidup tanpa sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu.

Kami menikmati kemajuan teknologi, tetapi lupa menggunakan untuk kemuliaan-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Di dunia digital, kami lebih cepat menghakimi daripada memahami, menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Kami terlibat dalam percakapan yang melukai, membiarkan kemarahan dan iri hati tumbuh dalam hati kami. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Kami juga mengaku bahwa sebagai gereja, kami belum sepenuhnya menjadi komunitas yang inklusif. Kerap kali kami memandang manusia dari segi kemampuan dan fungsinya, sehingga membangun ibadah yang hanya berpihak pada sebagian orang. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Kami tidak memberi perhatian kepada mereka yang terpinggirkan. Kami belum sungguh-sungguh memastikan bahwa firman-Mu dapat diakses oleh semua orang, termasuk saudara-saudara kami, teman tuli. Ampunilah kami yang hanya mengerjakan amanat-Mu sejauh tugas itu mudah untuk kami lakukan. Sejauh itu memberikan kami kenyamanan. Barulah kami, ya Allah, agar kami mampu setia mengikuti jejak Kristus, menghadirkan kasih, keadilan, dan pengharapan bagi semua orang. Ini dua pengakuan kami, ya Allah, melalui Yesus Kristus yang memerintah bersama-Mu dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan selamanya. Amin.

0: Berita anugerah jemaat dimohon untuk berdiri. Bagi setiap orang yang bersedia dibaharui oleh kasih Allah, terimalah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam Roma 5 ayat 1-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Jemaat, silakan duduk.
1: Pembacaan firman Tuhan.

0: Bacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Alkitab dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dengan perikop mana sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Cin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, 'Apakah ini?' Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu.' Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagikan bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Amin.
1: Sekarang ada penggalangan dana dari pihak Bigi Jemaat IKR Jawali, yaitu melalui puji-pujian atau lelang suara oleh seksi pelayanan Bapak. Kami persilahkan.

Salam. Bapak-bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh petugas tadi, bahwa pada pagi hari ini kami kaum bapak-bapak akan melaksanakan lelang suara melalui puji-pujian dalam rangka mendukung kegiatan pihak Bigi Majelis Jemaat IKE Raja Wali. Terima kasih.

kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, berkenanlah Engkau berfirman kepada kami sekalian. Bila Roh Kudus-Mu yang penuh kuasa dan wibawa itu menuntun kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini, pakailah hamba-Mu dan kami semua, berfirmanlah kepada kami sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Matius pasal 20 ayat 1-16 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang tertulis dengan judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kaum laki-laki membaca ayat 1, 3, 5 dan seterusnya. Kaum perempuan baca ayat 2, 4, 6 dan seterusnya. Pada ayat ke-16 kita baca bersama-sama. Kita mengikuti tanda baca dan tidak perlu membacanya secara berlomba-lomba. Kaum laki-laki 1, 2, 3. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar.

kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.

Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Yang berbahagia setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Selamat pagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Bagaimana cuaca kita ini akhir-akhir ini? Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir ya. Meskipun tidak mudah berangkat ke sini karena cuaca, udara dan juga kondisi yang tidak memungkinkan seperti situasi yang normal sebelum kemarau dan musim asap ini menyerang gitu ya. Bapak Ibu, Yesus Tuhan kita itu dikenal sebagai guru keliling. Jadi dia keliling, dia yang datangi orang, bukan orang yang datangi dia. Kalau guru-guru Yahudi, rabi-rabi Yahudi, itu murid-murid yang datangin dia. Jadi dia nunggu di rumah aja atau tempat mengajar. Tapi Yesus, dia justru pergi ke tepi pantai, ke taman, ke bukit untuk mengajar orang. Dan dia paling banyak menggunakan perumpamaan atau cerita rakyat. Kita pernah mendengar Musa, Elia, Elisa, Yesaya, Yeremia mengajar, tapi tidak sebanyak Yesus menggunakan perumpamaan. Ya. Jadi dia punya ciri khas sendiri. Jadi kita mudah mendengar cerita begitu. Perumpamaan itu tujuannya apa sih? Ya, supaya sederhana saja ceritanya. Jadi tidak rumit-rumit. Ya. Saya juga suka khotbah itu yang sederhana, yang tidak rumit. Jadi bagaimana nas-nas yang sulit jadi mudah, nas-nas yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, begitu ya. Jadi itulah gunanya perumpamaan kalau Bapak Ibu ingin tahu. Jadi dari perumpamaan itu pengajarannya itu menjadi sederhana. Sederhana, jadi semua kalangan bisa menangkap, bisa memahami. Bahkan pendengar itu sebelum cerita itu berakhir, dia sudah bisa menilai sendiri. Siapa yang paling baik di antara sesama manusia? Orang Samaria. Karena dia dengar bagaimana sikap Samaria dibanding orang Farisi dan orang Lewi. Ketika Yesus menceritakan orang Samaria hati dan sebagainya ya. Nah karena itu, ada banyak perumpamaan yang kita dengar dari cerita Yesus. Kita bisa menyimpulkan sendiri kok. Nah ini ciri khas dari sebuah perumpamaan dan ciri khas Yesus ketika dia mengajar. Dan hari ini kita belajar tentang orang-orang yang bekerja di kebun anggur sebagai upahan. Dan bagi orang-orang Yahudi, kebun anggur itu hal yang biasa. Semua orang rata-rata mempunyai kebun anggur ini. Kalau sekarang ini bisa kita samakan dengan kebun sawit ya. Di tempat-tempat tertentu ya, di perusahaan-perusahaan begitu. Jadi mudah ceritanya kalau orang bekerja di kebun sawit begitu. Tapi karena ini pada masa itu yang sering orang miliki dan punyai dari mana-mana dilihat itu ya kebun anggur. Jadi mudah para pendengar mendengar begitu. Tapi yang berbeda dalam cerita ini sistem pengupahannya. Karena orang-orang Yahudi itu jelas ya, bekerja itu dengan beban kerja. Anda bekerja banyak, Anda dapat hasil banyak. Anda bekerja sedikit, hasil juga sedikit. Tapi dalam cerita ini tuh tetap upahnya sama. Berapa tadi? Satu dinar sehari. Satu dinar saja sehari. Jadi yang menarik, mereka tidak menghargai perjanjian kerja. Padahal mereka sudah jelas ada perjanjian kerjanya. Waktu jam 5 subuh, perjanjian kerjanya sama. Jam 9, jam 12, jam 3, sampai jam 5 petang. Perjanjian sama. Satu dinar sehari. Jadi deal ya, deal. Sepakat ya, sepakat. Jangan wen prestasi ya, artinya jangan melanggar perjanjiannya, iya. Sepakat kan sinar sehari. Tetapi ketika pencairan atau penggajian, masalahnya muncul. Kenapa? Karena ya
Semua orang menerima upah yang sama, sedinar sehari. Aneh ya, di awal oke, tapi di belakang kok jadi enggak. Nah ini tidak konsisten, inkonsistensi. Sepakat ya dari awal, ujungnya enggak sepakat. Nah Yesus mengecam yang tidak sepakat ini. Harusnya kalau memang tidak setuju, ngapain dia bekerja? Ya kan? Kita lihat pada ayat yang kedua ketika pencairan terjadi. Nah karena itu mereka terang-terangan mengatakan, kami kan duluan bekerja. Harusnya diperhatikan panas terik matahari, waktu yang panjang. Ya, sedangkan mereka sudah datang-datang sudah sore-sore, sudah hampir malam. Harusnya dibedakan dong gaji kami. Paling tidak mereka jangan satu dinar, setengah dinar begitu. Nah ini persoalan menjadi melebar. Coba bayangkan, sederhana kan, kita bekerja, terima upah, ya sudah pulang aja, ngapain ngatur-ngatur yang lain. Tapi ini menjadi aneh, padahal dia orang upahan, upahan saja, tahu upahan? Mengupah, mengambil harga, seperti itu. Tapi ujung-ujungnya menjadi perdebatan yang panjang. Coba bayangkan, dari ayat 2 sampai ayat 12 itu semuanya isi perdebatan. Coba bayangkan, dari 16 ayat itu, 12 ayat itu hanya masalah perdebatan. Coba bayangkan, sepanjang itu tuh masalah semua begitu. Padahal sudah sepakat satu dinar, satu hari. Pokoknya terserah hari ini, mau jam 5 subuh tadikah, jam 7 tadikah, jam 9 inikah, jam 12 nantikah, atau jam 3 sore nantikah, jam 5 nanti sorekah, itu satu hari nilainya. Ya, harusnya kalau mereka tidak setuju ya, nggak usah gabung, ya kan? Nggak usah pergi. Ini kan bekerja sambil mengeluh. Pernah bapak ibu lihat yang bekerja sambil mengeluh? Di akun kuman aku begitu, di akun kuman aku begitu. Tapi sambil makan ya. Di akun tiru aku, di akun tiru begitu. Di akun tulak aku, di akun tulak. Tapi dia tulak begitu. Aneh seperti itu ya. Harusnya kalau sudah sepakat, sepakat aja begitu. Yesus mengatakan hidup ini tidak rumit. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Lebih daripada itu, dari yang jahat. Nah jadi persoalan satu dinar ini jadi masalah. Yang jadi masalah mereka yang bekerja sejak awal. Yang belakangnya sih tidak ada komplain. Tidak ada keluhan, tidak ada protes. Nah karena itu jelas saja. Tuan pemilik kebun anggur itu menghargai pekerja yang terakhir. Yang tidak menyusahkan hatinya. Dan kepada pekerja yang sedari awal bekerja, ia justru menegur mereka. Bukankah ini milikku? Aku berhak menggunakan semuanya. Atau iri hatikah engkau kalau aku bermurah hati? Kan seperti itu. Ya. Mari menjadi perdebatan yang panjang cerita orang upahan ini. Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Khotbahnya sudah habis. Tapi kira-kira apa yang dapat kita pelajari ketika Bapak Ibu membaca firman Tuhan ini di rumah atau tadi pagi atau tadi? Apa sih dapat kita pelajari? Tuhan sedang bicara apa sih? Ini sampai orang upahan pun dibuatkan perumpamaan apa sih begitu ya? Apa yang dapat kita pelajari kira-kira? Bapak Ibu, kebun anggur itu di masa lalu, di masa sekarang ini ya, gereja kita ini. Kalau kebun anggur itu milik Tuhan tertentu, maka gereja ini milik Tuhan. Ya. Jadi kita semua ini bekerja di gereja ini. Gereja asli ini dimulai 2000, pemekaran dari Victoria. Ada banyak orang yang mendobrak, mendiri, membangun dan mengisi. Jadi semua orang itu upahnya sama. Amin. Jadi kita ini satu panggilan, satu kebun dan satu Tuhan. Jadi berhentilah amun dia ike, nah, gitu kan. Amun dia aku, sudahlah gitu ya. Berarti belum dengar cerita kebun anggur ya? Kita ini jujur semua dipanggil Tuhan untuk bergabung di persekutuan kesaksian pelayanan di gereja ini. Betul mereka berjuang berbuat saleh, tapi upahnya itu sama. Dan saya senang sehingga tidak seorang pun yang menjadi besar dan mengecilkan yang lain. Orang baru pun merasa juga diterima. Jadi tidak dicari jasa-jasanya begitu. Saya senang. Jujur kalau mendaftar pun saya dari jam 5 pagi aja. Terima satu dinar enggak apa-apa. Loh, mereka belakang gimana? Ya enggak apa-apa, kasih aja.
biar adil begitu. Nah, jadi di masa lalu kebun anggur, di masa sekarang itu adalah gereja kita yang ada. Ini kebun anggur, kita usahakan supaya terus berbuah. Anggur ini rapuh ranting-rantingnya. Ya, gereja kita pun sebenarnya rapuh. Kita mudah tersinggung, mudah ngambil hati. Ya. Jadi sebagai pekerja dan pelayan kita harus pintar-pintarlah begitu ya. Baik-baiklah begitu. Mengatur, mengelola, mengurus semuanya. Jadi sekali lagi Tuhan sedang menggambarkan inilah orang-orang bekerja di gerejanya nanti. Orang-orang yang sudah selesai masalah upah. Nah, makanya di GKE ini, di sini ada Pak Saharjan saya lihat, kita ini kemana-mana pindah ya pindah saja. Tapi harta benda gereja tetap punya gereja, gak dibawa kemana-mana. Ya, kita punya gaji yang sama, penghasil yang sama, jadi tidak akan ada kecemburuan sosial, tidak akan ada pemecahan gereja atau perpecahan gereja akibat upah tadi. Jujur, kadang-kadang gara-gara upah ini kalau tidak dikelola dengan baik, gereja itu menjadi terpecah-pecah. Ada yang merasa berjasa karena dia khotbah banyak orang datang, persembahan banyak, perpuluhan jalan, jadi dia harus diperhatikan. Di GKI itu tidak ada, ya, biasa-biasa aja kita, karena ini kebun milik Tuhan, sebagaimana lagu awal kita tadi, lagu pembukaan kita tadi. Berikutnya apa kita pelajari Bapak Ibu? Siapapun yang melayani Tuhan itu, sekali lagi sama upahnya, nilainya pun sama. Orang Kristen lama, orang Kristen baru, di mata Tuhan juga sama. Saya suka di situ, Tuhan tidak membeda-bedakan. Dia sungguh menerima kita semua, sama nilainya. Dia tahu saya tidak bisa menyanyi, yang lain bisa menyanyi, Tuhan menilai sama. Saya tahu tidak bisa main musik, lain bisa main musik, Tuhan menilai juga sama. Yang lain bersemangat selalu, yang lain kadang-kadang semangatnya kadang-kadang, nilainya juga sama. Dan saya senang di situ, Tuhan kita memperlakukan kita apa adanya. Saya suka di situ. Nah, karena itu jangan kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak mendengar doa kita. Mendengar kok, mengasihi kok, tapi dengan caranya sendiri. Amin. Bukan dengan caranya kita, maunya kita, enggak. Jadi Tuhan pun tidak membeda-bedakan kita. Itu juga perkataan Paulus di Roma 6 ayat 11. Mau Yahudi, Yunani, orang merdeka, budak-budak, yang berjuang merdeka, semuanya tidak dibeda-bedakan. Nah, ini juga di GKE. Kita lintas suku, bahasa, bangsa. Semua ada di GKE. Jadi kita melampaui batas suku dan bahasa. Ya, saya senang di situ tidak dibeda-bedakan. Ya, semua sama nilainya. Mau orang Dayak, non Dayak, semuanya sama. Mau pendetanya, pada tuh diakonnya, orang jemaatnya, semuanya sama. Ada yang merasa lebih, enggak ada, semuanya sama. Dan saya suka di situ. Ya. Meski ada kelemahan kekurangan itu wajar, tapi dalam hal ini kita tidak membeda-bedakan. Nah, karena itu Tuhan menegur karena ada para pekerja upahan yang mencoba mengatur tuannya dan menilai tuannya seolah-olah membeda-bedakan mereka. Ada yang merasa berjasa, ada yang merasa berjuang lebih, ya. Sehingga kita berhak mengatur kebun anggur itu, mengatur gereja itu. Ya, enggak bisa. Kita ini mengatur gereja kita ini melalui rapat dan sidang. Kalau kita tidak setuju, yang lain setuju, apa boleh buat? Suara terbanyak. Saya pun kadang-kadang maunya saya begini, jadinya enggak, ya saya menghargai dan mendukung. Karena itulah suara yang terbaik untuk kita. Nah, di sini ada iri hati, merasa lebih unggul dari yang lain, ya, seolah-olah Tuhan tidak mengasihinya. Padahal dia sudah duluan terima perjanjian kerja, dia sudah terima upah, lalu yang lain juga terima perjanjian kerja, terima upah, dia yang sibuk. Coba, dia sudah duluan punya pengalaman bersama Tuhan, jam 5 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 petang, dia protes dengan orang yang baru belakangan gabung. Ini apa? Pernah begitu Bapak Ibu? Kita ngatur-ngatur orang baru, harus begini, harus begitu, tradisi kayak begini, begitu, harus begini.
Kasihan orang baru gabung itu. Dia baru belajar siapa Tuhan, itu ini harus begitu, harus begini. Ke situ, ke sini, kemari, ke jangan, katanya begitu kan. Kan ada begitu kan yang ngatur-ngatur kan. Nah, dalam cerita ini, Tuhan tidak senang sebenarnya. Ya? Jadi, Tuhan tidak senang seperti itu. Senior itu baik saja. Ya. Baik saja, punya pengalaman itu baik saja. Tapi hati-hati dalam dunia pelayanan. Silakan dalam dunia politik, militer. Silakan dalam dunia hukum, silakan saja. Dalam dunia sosial, tapi dalam dunia pelayanan dia menjadi berbeda. Hati-hatinya di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dari sini juga kita belajar bahwa orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Dalam bahasa lain, orang yang sudah mulai dari awal itu menjadi belakangan. Justru orang yang belakangan justru menjadi permulaan awalnya. Jadi bagaimana mungkin Tuhan berharap dan orang bekerja jam 5 pagi, jam 9 pagi, jam 12, itu punya pengalaman yang baik mengenal kebun anggur, merawat anggur, punya waktu yang panjang untuk berrelasi dengan Tuhan. Mereka punya jam terbang yang tinggi dibanding mereka cuma gabung jam 3 sore dan jam 5 petang. Tidak terlalu banyak waktu. Harusnya ya, harusnya yang awal itu juga yang awal, ya kan? Yang akhir, yang akhir. Coba, kami kan datang cuma jam 5 lu pembayaran. Tidak banyak kami tahu bagaimana cara untuk menyiram kebun anggur ini, memetiknya, mengumpulkannya. Kami tidak tahu, karena kami cuma 1 jam. Lalu kata yang jam 3, kami cuma 2 jam. Lalu kata jam 12, kami cuma 5 jam. Justru yang paling panjang jam itu yang jam subuh tadi. Tapi justru yang subuh itu bukan berpikir hal-hal positif, justru berpikir negatifnya. Mikir panas teriknya, mikir keringatnya. Dia tidak memikir kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Seperti akses, waktu, peluang, kesempatan. Dia tidak lihat sana. Nah ini yang Tuhan tegur. Dia hanya melihat kesulitan, beban kerja. Lalu dia cemburu dengan yang belakangan terakhir, tidak melihat terik matahari. Padahal mereka kurang pengalaman. Mereka cemburu dengan yang jam 5 karena sudah mulai petang. Mereka tidak lihat, tidak punya waktu yang panjang. Akhirnya mereka menjadi belakangan. Tidak lagi diprioritaskan, diperhatikan. Tapi orang belakangan yang tidak cari masalah, yang tidak bersihkan hati, justru menjadi yang awal. Ya. Jadi di mata Tuhan, bukan siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang taat, siapa yang tulus, itu yang menentukan. Amin. Tadi kalau dalam perkara hukum, dalam ekonomi, dalam sosial, wah, yang duluan itu selalu merajai, menguasai, sudah menang duluan. Tapi dalam pelayanan, hati-hati. Hati-hati dia berbeda. Ya. Jadi sebenarnya bagus mereka yang jam 5 subuh itu. Kenapa? Menghirup embun pagi, ya kan? Punya waktu panjang bersama dengan Tuhan sang pemilik, punya pengalaman. Toh kalau dia punya kebun anggur, dia bisa terapkan itu. Itu sesuatu yang positif. Ini tidak. Dia berpikir panas terik matahari, capek itu ini. Dia datangin lagi cemburu, datang lagi lagi cemburu, dia lagi cemburu. Pas bagi upah, makin keluar cemburunya. Dan ini menyakiti hati Tuhan. Kita juga begitu kan? Kita lama buka gereja, gak ada berkat. Itu baru buka, sudah berdiri, sudah banyak jemaatnya. Kita cemburu. Ya kan? Kita sakit hati. Nah ini juga gak boleh. Gak benar juga. Nah akhirnya kita yang terdahulu itu menjadi terbelakang. Orang yang baru gabung itu menjadi terdahulu justru. Menjadi contoh, teladan. Kita yang harus jadi contoh, teladan. Oh justru gak jadi rekom untuk menjadi panutan. Ini dalam cerita perumpamaan ini ya, di sini enggak ada. Kita semua ini bagus-bagus semua aja. Ini dalam cerita ini. Itu yang dikritik tadi. Lalu itu sebabnya muncul, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Dan ini Bapak Ibu ingat enggak? Sering terjadi waktu ibadah. Sering terjadi waktu ibadah. Bapak Ibu yang datang duluan itu pulangnya belakangan.
Yang datang terlambat pulangnya duluan. Kenapa? Karena parkirnya di luar. Ya kan? Ingat-ingatlah cerita ini ya. Jadi jangan juga Bapak Ibu berencana, amun kutek lambat-lambat, amun kiru takam lawa-lawa, ay, kan begitu. Janganlah. Itu cukup di cerita ini saja. Kan begitu. Yang duluan datang itu parkir paling cepat di depan. Yang datang makin lambat, makin lambat, makin belakang. Dia pulang duluan. Hebat ya. Sudah pulang duluan, datang lambat. Begitu ya. Nah ini hanya parkir yang terbatas sebenarnya. Kalau parkirnya luas, enggak ah. Sama-sama pulang, sama-sama datang. Begitu. Tapi kadang-kadang hal seperti itu bisa mengingatkan kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi, sebagai orang Kristen yang sudah lama, harus kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jangan kalah dan orang-orang yang baru bergabung. Ya. Ini jemaat-jemaat yang berada di Timur Tengah, yang sudah ribuan tahun menjadi Kristen. Kalau kita ini belum, baru ratusan, baru puluhan. Tapi sudah lihat, kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ya. Gereja sudah lama di Timur Tengah. Kenapa? Ya tadi, karena tidak berakar, tidak bertumbuh, dan tidak berbuah. Tapi di mana gereja dia berakar, bertumbuh, dan berbuah, dia menghasilkan, ya, dari lingkungan menjadi calon jemaat, jemaat menjadi jemaat definitif, jadi calon resort, calon resort definitif, seperti itu. Jadi kita juga kalau tidak penginjilan, kita juga tidak akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lagi. Tapi kita bersyukur kita terlibat di Dasrungan, 500 ribu per bulan melalui PKB kita itu, yang setiap awal bulan ada ibadah awal bulan keluarga. Itu keuangannya bukan ke majelis, itu langsung dikelola Pak Anderson, Ibu Sanimen, Pak Fahid, dan langsung dikelola. 500 ribu disisikan untuk Dasrungan, para vikar pendeta di sana, dan 2 juta untuk pendeta Yosudarso di Solek Nangat Tebidah. Ya, kalau tidak diberitakan Injil di sana, ya tidak ada lagi kebun anggur kita yang baru, persekutuan kita yang baru. Di sini kebun anggur, ya punya benih yang kita siapkan untuk membuat penginjilan lagi. Karena kalau kita tidak berakar, bertumbuh, dan berbuah, ya kita akan mati. Hanya sampai di sini saja gereja ini. Habislah sudah begitu. Kebun anggur ini hanya sampai di sini saja. Tapi kebun anggur yang menyiapkan orang yang bekerja jam 5 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 petang, semuanya sepakat 1 dinar sehari. Amin. Tanpa berkeluh kesah. Dan kita tidak berkeluh kesah, bukan? Nah, ada. Tadi juga dengan sukacita ngasih bantuan PHBG melalui SPB tadi kan? Kita tidak ada. Kita bersukacita saja, tidak ada keluh kesah itu. Bapak Ibu sekalian, dalam bacaan kita tadi, ya, Lai Mauri sudah baca tadi di Keluaran 16, 1-15. Mereka lewat Elim sampai di Padang Sin. Mereka mengatakan, lebih baik kami mati di Mesir menghadap kuali berisi daging dan roti daripada mati di padang gurun ini. Coba bayangkan, hampir 40 tahun bangsa Israel ini melihat tiang awan, tiang api, lolos menyeberang laut teberau, ya, melihat mujizat Tuhan 10 tulah, tiba-tiba hanya karena lapar sedikit saja sudah protes dengan Tuhan. Kiranya kita tidak demikian, ya. Kita ini kalau apa-apa protes dengan Tuhan, bagaimana orang yang baru masuk Kristen, yang baru masuk GKE, coba. Terai Tuhan, berlaku dua, hendak hujan, jatuh gerah hujan, malah kaput, sasar kaput, begitu. Ini yang mendengar itu tidak enak, Bapak Ibu. Yang baru Kristen, kita baptis kemarin, yang bulan lalu, Tuhan itu tidak enak. Kita sudah lama, seperti orang sudah berjalan siang dan malam, hanya gara-gara daging, kuali, dan roti. Coba. Protes mereka, lebih baik kayak mati di Mesir, hanya gara-gara tidak makan. Lalu akhirnya, kata Tuhan, besok mereka akan menerima gratis roti surgawi, yaitu mana yang akan diturunkan. Lalu selesai itu, apakah mereka sudah selesai bersungut-sungut? Tetap lagi bersungut-sungut. Kenapa? Karena dia membungkus. Nah ini dia, tradisi membungkus sudah lama ya. Kata Tuhan, makan secukupnya, besok ada lagi. Dia, wah, mangat itu.
Tah begadang-begadang lek kuman mana tuh. Maksud Tuhan itu percaya saja besok masih ada. Ini enggak percaya, dibungkus lagi begitu. Aduh. Sampai hari ini ya, bungkus-bungkus. Saya senang-senang aja sih, Pak Tom ada wadai begitu ya. Oke, masih arek Pak Tom, bungkus tuh gitu. Saya senang-senang aja. Kalau persoalan selesai belum, orang-orang ini tetap aja, tetap dibungkusnya makanan ini. Akhir berkelahi mereka. Padahal besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Itu sebabnya Yesus mengajar kita ketika dia berpuasa di padang gurun supaya tidak bergantung dengan makanan, dan dia juga mengajar kita berdoa, berikanlah kami mana hari ini yang secukupnya. Kalau sebanyak-banyak bukan doa kami, itu doa kamu itu. Nah ini orang Israel, coba bayangkan. Dan kita jangan ya, ngeluh itu boleh aja, tapi jangan sampai ketahuan orang lah. Nggak enak sama orang Kristen yang baru gabung, nggak bagus kita. Ngeluh-ngeluh itu boleh aja, tapi dalam hati aja. Ya? Ini orang Kristen baru tuh nggak punya pegangan melihat kita yang sudah lama kok begitu, begini, begitu ya. Jadi kita melayani di kebun tidak hanya di gereja tapi juga di keluarga ya. Kita juga melayani di masyarakat, juga di bangsa negara. Dan kita bersuka cita kalau Tuhan berbuat baik kepada siapa saja tanpa harus merasa iri hati. Terutama kepada orang-orang Kristen baru, kita bersyukur pemeliharaan atas hidup mereka. Tidak perlu lagi bersungut-sungut iri hati kepada orang-orang yang menerima berkat Tuhan secara luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami tiba pada hari Minggu ini karena Tuhan dengan setia menuntun sepanjang minggu ini. Tuhan berkenan memanggil kami ke rumah-Mu ini sebab inilah kebun milik Tuhan. Di sini kami bekerja dan melayani dan memberikan talenta karunia dan bakti kami untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memanggil orang-orang baru bergabung di gereja ini, semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, semuanya sama nilainya, sama pentingnya di mata Tuhan. Kami menyerahkan anak, cucu dan cicit kami dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan berkati pertumbuhan perkembang baik fisik, mental dan spiritual. Anak-anak kami yang sekolah, kuliah, bahkan sudah bekerja, yang dekat maupun yang jauh, Tuhan menjaga mereka, melindungi, mencukupkan dengan apa yang mereka perlu, sebagaimana Tuhan mencukupkan dengan apa yang kami perlu. Buatlah masa muda mereka berhasil tepat pada waktunya, dan kepada Tuhan sajalah kami menyerahkan, mempercayakan mereka. Dan tolonglah kami menjadi contoh teladan bagi anak-anak kami. Sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai wakil Tuhan, berilah kami kekuatan, kesehatan, umur yang panjang untuk menyaksikan janji Tuhan dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan orang-orang tua kami sudah lanjut usianya. Biar kami boleh mendampingi, menjaga dan merawat mereka. Kami bersuka cita sepanjang minggu ini, saudara-saudara kami boleh merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Semua itu karena perkenanan Tuhan semata-mata. Biar kami terus mengingat kasih setia Tuhan dan menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan pemulihan. Bapak Edayar, Ibu Eli Martin Rungsa, Ibu Sriwanti dan saudara-saudari kami yang terdaftar di warta jemaat kami pun yang belum terdaftar. Tuhan kiranya berkenan menjamah, memulihkan mereka dan menolong mereka agar mereka pulih seperti sedia kala, sehingga mereka boleh kembali ke dalam pelayanan, pekerjaan, rutinitas yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa-bangsa di dunia, agar melalui mereka para pemimpin-pemimpin memiliki hati yang takut akan Tuhan, merawat kemanusiaan, menjaga perdamaian. Khususnya bangsa negara Indonesia yang kami cintai dan kami kasihi dari pusat hingga daerah.

hinggap langit mencurahkan hujan. Yang berterima kasih pemerintah pusat dan daerah, bahu membahu dan juga masyarakat, saudara-saudari kami yang berjibaku untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan ini. Ampuni kami yang tidak dapat menjaga dengan baik alam, lingkungan yang sebenarnya sangat baik, dan kami telah merusaknya. Dan tolonglah kami untuk menyadari dan memperbaiki dan memulihkan keadaan ini. Asap dan juga udara yang membuat kemungkinan aktivitas kami terganggu bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi ibu-ibu yang mengandung dan saudara-saudari kami yang lain. Dan kami percaya waktunya Tuhan akan menolong kami sekalian. Sebagai pegawai negeri dengan instansi kami masing-masing, sebagai anggota TNI Polri, kami kerja sebagai wira swasta, kami yang sudah purna tugas, kami sedang mencari pekerjaan, Tuhan mencukupkan, melimpahkan dengan apa yang kami perlu. Demikian juga gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, seluruh gereja kami dan pengelis, Tuhan memakai hamba-hamba yang bekerja di dalamnya, agar kami sehati sepikir dan satu tujuan di dalam pelayanan. Dengarlah, seru doa ini kami alaskan di dalam namamu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Pengakuan iman rasuli, dan pada akhirnya nanti kita menyanyi haleluya, haleluya 3 kali. Mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita 2 pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan bacakan ayat pengantar daripada persembahan kita. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa, kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami kepadamu.

Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini. Biarlah kiranya ya Bapa, persembahan ini dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 dan seterusnya sampai persembahan selesai kita kumpulkan. Bagi Yesus kuserahkan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada hari Minggu 4 Oktober 2026 mendatang kita akan merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Pekabaran Injil di Indonesia untuk menyambut dan untuk ikut serta dalam perayaan Perjamuan Kudus tersebut. Marilah kita persiapkan diri secara bersama-sama. Kita memahami Perjamuan Kudus sebagai tanda dan materai tentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen ini diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, dapat merayakan dan peringati penggenapan janji-janji Allah. Perjamuan Kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan kita dan seluruh umat manusia. Perjamuan Kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan Kudus juga dilakukan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan Anak Domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan Perjamuan Kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah Ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita merenungkan apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus serta mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah berkait dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Mari kita memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus, sehingga Ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Karena itu marilah kita merenungkan apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan dalam pekerjaan kita. Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang harus saling mengasihi? Mari kita memeriksa keadaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri. Memikul salib dan mengikut Kristus berarti dipersatukan dengan Kristus, diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan? Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran? Sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan, damai, sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk persiapkan diri dalam ikut merayakan Hari Perjamuan Kudus dan Pekabaran Injil di Indonesia yang akan dilaksanakan pada Minggu 4 Oktober 2026 mendatang. Mari kita berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat Tuhan.
Allah yang mengutus Sang Sabda ke dalam dunia, menyertai dan menuntun hidup kita sehingga kita senantiasa diperbaharui. Karena itu marilah kita sebagai umat yang telah diperbaharui, kita pergi untuk menggunakan setiap anugerah termasuk teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Kita pergi untuk membangun percakapan yang menghidupkan dan bukan melukai. Kita pergi untuk menjadi gereja yang inklusif, yang membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena itu bawalah kasih Kristus dan beritakanlah firman-Nya yang menghidupkan itu.

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Ya, pendengar demikian tadi baru saja kita ikuti bersama jalannya ibadah hari Minggu yang baru saja kami siarkan pendengar dari GKE Raja Wali Palangkaraya. Dan Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Palangkaraya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya. Hari ini hari Minggu tanggal 20 September 2026.

0: Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar usai sudah saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda ya. Dan untuk program berikutnya Palangkaraya Siang, nanti ada rekan saya pendengar Listia menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati hari Minggu. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan Katerinburg pada tahun 1950-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, Katerinburg mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, Katerinburg menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, Katerinburg sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Selamat siang pendengar, kami sampaikan informasi dalam Flash News edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 14 hari terhitung mulai 15 hingga 29 September 2026. Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi yang dipimpin Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno didampingi Sekretaris Daerah Usis Isangkai dan Wakapolres Kapuas Kompol Susilowati di Posko Pusdalops BPBD Kapuas. Perpanjangan status ini dipicu masih meluasnya titik kebakaran dan kekeringan di beberapa wilayah yang diperpanjang oleh menipisnya sumber air serta keterbatasan personil di lapangan. Guna mengatasi krisis air pemadaman, Pemkab Kapuas merencanakan pembuatan sumur bor di sejumlah titik strategis. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengoptimalkan penanganan bencana di daerah. Menurut Bupati, masalah karhutla ini tidak bisa dijalankan sendiri dengan kebersamaan antara TNI, Polri, BPBD, Damkar, Manggala Agni, dan masyarakat terus berupaya agar kondisi ini bisa teratasi dengan baik. Dia juga menginstruksikan agar penentuan titik pembuatan sumur bor dilakukan secara cermat dan mematuhi ketentuan agar dapat memberi manfaat jangka panjang bagi warga setempat. Sekian Flash News Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, senang sekali saya Lisia dapat kembali menemani Anda pendengar dalam program Palangkaraya siang hari ini. Dan tentu dengan sajian musik dan informasi, juga nanti ada program spesial di program Request Pop Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap semangat walaupun cuaca hari ini sangat tidak baik ya. Gunakan masker karena beberapa kali di jalan ya pendengar, saat di jalan saya masih saja menemukan ada beberapa di antara kita, di antara masyarakat, di antara para pengguna jalan lainnya, masih saja ada yang tidak menggunakan masker. Bahkan pendengar, yang lebih menyedihkan lagi, di mana seorang pengendara, ini seorang ibu-ibu, juga saya melihat membawa anak yang masih kecil, mungkin kisaran 3 tahun atau 4 tahun atau 2 tahun ya, kisaran 2 hingga 4 tahun, itu bepergian menggunakan motor tanpa menggunakan masker. Seanak pun tidak dipakaikan masker begitu ya. Mungkin ini terlepas bahwa anaknya mungkin tidak ingin menggunakan masker, atau mungkin terlepas bahwa mau tidak mau harus bepergian begitu ya, karena harus melakukan hal-hal lain. Nah pendengar, mungkin bisa beberapa hal yang kita ambil dari sini, bahwa ketika memang tidak ada kebutuhan yang sangat-sangat mendesak, usahakan untuk tidak membawa anak bepergian di saat cuaca seperti saat ini. Karena mungkin kita bisa saja membela diri dengan mau gak mau dong kita harus berangkat. Gimana nanti kalau kita tidak berangkat, kita tidak dapat uang begitu ya. Atau mungkin kalau tidak berangkat, tidak membawa anak, nanti anak di rumah sama siapa, lebih kasihan lagi. Tapi jika ini terus dilakukan berulang, kita berkendara dengan membawa anak-anak kecil tanpa menggunakan masker, lambat laun, pernafasan mereka pun terganggu. Bisa saja terserang ISPA, bukankah ini akan mengeluarkan banyak biaya lebih dari sebelumnya? Mari kita pikirkan bersama untuk keluarga tercinta.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan Indonesia Layak Anak pendengar, di mana kali ini kita akan kembali mendengarkan bersama persembahan kreativitas dari Sekolah Dasar Negeri Percobaan Palangkaraya.
2: Oke, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi. Apa kabar hari ini?
3: Baik.
2: Mantap. Nah, hari ini kita akan mengisi acara di RRI di program Pro 1 FM ya. Nanti yang akan memandu kalian semua yaitu ada kakak-kakak kita, Kakak Aiko dan Kakak Mikaela ya. Baik. Sekarang Mem akan serahkan kegiatan ini ya, acara kita pagi.

0: hari ini kepada kakak berdua. Silakan.
1: Halo pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Palangkaraya. Hari ini kita tidak sendiri ya, karena hari ini kita kedatangan teman-teman anak-anak Indonesia hebat, sahabat idola dari SDN Percobaan. Halo, halo teman-teman semua. Apa kabar?
2: Baik.
1: Sebelum kita mulai, kita tes semangat teman-teman dulu yuk.
2: Siapa kita?

0: semangat membara ya. Keren-keren nih mereka.
1: Tentunya dong. Nah, teman-teman idola pasti juga penasaran nih. Kira-kira teman-teman idola dari SDN Percobaan ini bakal tampilin apa aja ya di acara hari ini?
0: Iya, aku juga penasaran nih.
1: Hari ini akan ada yang mendongeng, bercerita, bernyanyi, baca puisi, roasting, atau stand up comedy, dan masih banyak yang lainnya deh.
0: Wow, seru sekali. Aku jadi semakin gak sabar nih pengen lihat aksi mereka.
1: Baiklah, kalau begitu, mari kita sama-sama mendengarkan pidato yang akan dibawakan oleh teman kita, Giska, dengan tema perundungan.
0: Mari kita beri tepuk tangan yang meriah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi sahabat RRI dimanapun berada, serta teman-teman idola yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, saya, Giska, ingin menyampaikan pidato tentang perundungan. Perundungan adalah sikap atau perbuatan menyakiti orang lain, baik dengan ejekan, hinaan, ancaman, maupun kekerasan fisik. Kadang, perundungan juga terjadi melalui media sosial. Teman-teman, mungkin ada yang menganggap perundungan sebagai bercanda. Namun, bagi orang yang mengalaminya, perundungan dapat melukai perasaan, membuat takut datang ke sekolah, bahkan membuat seseorang merasa tidak berharga. Setiap anak berhak merasa aman, dihargai, dan bahagia di sekolah. Kita semua memiliki perbedaan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cepat belajar, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Perbedaan bukan alasan untuk mengejek, tetapi alasan untuk saling melengkapi dan saling membantu. Sebagai siswa kelas tinggi, kita harus berani menjadi contoh yang baik. Jangan menjadi pelaku perundungan. Jangan pula menjadi penonton yang diam. Jika melihat perundungan, bantulah teman yang menjadi korban dan laporkan kepada guru. Satu tindakan baik bisa menyelamatkan perasaan dan masa depan seseorang. Mari kita wujudkan sekolah yang ramah, aman, dan penuh rasa hormat. Mulailah dari hal kecil, berbicara dengan sopan, menghargai perbedaan, dan berani berkata tidak pada perundungan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang berakhlak baik dan peduli terhadap sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aiko, tadi apa yang telah disampaikan teman kita Giska itu keren sekali ya.
1: Iya, kita memang harus say no terhadap perundungan. Sepakat ya teman-teman?
3: Sepakat.
0: Berikutnya kita akan mendengarkan apa lagi ya Aiko?
1: Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh anak-anak kelas 2 dengan judul Sayang Sama Teman.
0: Mari beri tepuk tangan yang meriah.

0: Mereka lucu sekali ya. Lagunya juga sangat bagus dan maknanya sangat baik untuk kita teman-teman.
1: Iya Iko, karena lagu ini dirilis oleh Kemendikdasmen RI loh. Keren kan?
0: Iya, keren sekali. Oke, sekarang kita kembali mendengarkan salah satu teman kita yang bernama Elisa Nikalontong yang akan membacakan puisi. Selamat mendengarkan.
2: Aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia, berdiri tegak di bumi merdeka. Langkah kecilku penuh harapan, menyusuri mimpi masa depan. Kulitku berbeda, bahasaku beragam, namun semangatku satu, tak pernah padam. Belajar jujur, berani dan peduli, menghormati guru, menyayangi sesama insani. Aku bukan hanya penonton sejarah, akulah penerus bangsa yang gagah. Dengan ilmu, akhlak dan doa, kutulis masa depan Indonesia. Dengarlah dunia, aku anak Indonesia, siap berkarya, siap berjuang untuk negeri yang kucinta selamanya. Terima kasih.
0: Aku anak Indonesia. Pasti kita semua bangga ya menjadi anak Indonesia. Bangga tidak teman-teman?
3: Bangga!
1: Iya, puisi yang sangat menyentuh. Semakin penasaran nih, kira-kira ada keseruan apa lagi setelah ini?
0: Setelah ini, kita akan bersama-sama mendengarkan English Conversation. And you know guys, they are going to talk about
4: Be smart in using mobile phones. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk teman kita, Eginia, Lionel, dan Margaret.
5: Hi Lionel, hi Margaret, what are you doing?
6: Hi Egi, I'm watching a video on my mobile phone.
5: Hello, I am sending two messages to my mother. Do you use your mobile phone every day?
6: Yes, I use it for studying and playing games.
5: I use my phone to learn English and call my family. That's nice. Mobile phones can help us learn.
6: Yes, but we must be careful when using them.
5: My teacher says we should not place phones in class.
7: That is right. Using a phone for too long is not good for our eyes.
5: I only play game for a short time.
6: Me too. I stop when my time's up.
7: We should also be polite when using phones.
6: Yes, we should not watch bad videos.
5: And we must not talk to strangers online.
6: Mobile phones are useful if we use them wisely.
5: I agree with you.
7: Let's be smart students and use mobile phones well.
4: Thank you.
0: Keren banget. Anak Indonesia is the best. Oke, next. Ada apa lagi?
1: Ada Gabriel yang mau ngajak kita tertawa bareng nih. Ada yang merosting anak Indonesia. Yuk, langsung saja kita dengarkan bersama-sama.
8: Anak Indonesia zaman sekarang itu hebat. PR belum dikerjakan, tapi password wifi tetangga sudah dihafalkan. Katanya generasi emas, tapi bangun pagi masih debat sama bantal. 5 menit lagi ya. 5 menitnya jadi 1 jam. Kalau disuruh membaca buku, bentar ya. Tapi kalau nonton video 30 menit, gak berkedip sama sekali. Hebatnya lagi, hafal lagu TikTok satu album. Tapi hafalan pelajaran masih loading. Mohon bersabar. Tapi tenang, anak Indonesia di balik candaan ini, kalian itu pintar, kreatif, dan penuh potensi. Tinggal kurangi malas, tambah semangat belajar. Dan jangan lupa sopan pada guru dan orang tua, karena anak Indonesia itu bukan cuma jago main gadget, tapi juga calon pemimpin hebat di masa depan.
0: Ingat ya teman-teman, kita jangan seperti yang disampaikan oleh Gabriel tadi ya. Baiklah, selanjutnya saya mau bertanya nih, siapa di sini yang suka mendengar cerita atau biasanya dibacakan cerita sebelum tidur?
1: Kalau begitu, mari kita sama-sama mendengarkan teman kita yang akan bercerita dengan judul ceritanya Tanpa Has, Datu Siduku Manggana.
3: Pergi ke pasar membeli ikan, ikan dimasak enak rasanya. Salam sapa saya ucapkan, bagaimana kabar semua?
9: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Shalom.
9: Shalom.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabe salamat lingu natai, salam sujud karendem malempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata.
9: Arus.
3: Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sasa Bella Sabrina Bilkis dari SDN Percobaan Palangkaraya. Hari ini, Salsa akan menceritakan sebuah kisah yang diambil dari buku ceritaku Cerita Rakyat Kalimantan Tengah yang ditulis oleh Siska Amelia. Judul ceritanya adalah Tanpa Has, Datu Siduku Manggana. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk simak ceritanya. Alkisah. Di sebuah desa terpencil Kalimantan Tengah, Indonesia, tepatnya di Desa Manggana, hiduplah masyarakat yang terus bergantung kepada sungai Seruyan. Matahari bersinar terang. Para nelayan biasanya sudah pergi untuk mencari rezeki. Namun, di suatu pagi yang tenang, tiba-tiba seorang ibu-ibu yang mencuci di jamban tiba-tiba menjerit histeris. Biar! Tolong! Tolong! Ada monster! Tolong! Tolong! Ada naga! Tolong! Tolong! Bukan naga, teman-teman. Ternyata muncul seorang ikan tanpa has yang sangat besar sekali. Bayangkan, panjangnya hampir 8 meter. Kumisnya sebesar rotan. Dan siripnya lebat sekali. Warga ketakutan. Semenjak itu, tak ada lagi yang berani mandi atau mencuci di sungai. Melihat warganya resah, Bapak Fadki selaku kepala desa mengajak warga untuk berdiskusi. Sayangnya, niat mereka bukan untuk mengusirnya, melainkan untuk menangkapnya dengan cara yang berbahaya.
10: Bapak-bapak, kita buat alat setrum besar. Siapkan dinamo 5 kilo dan mesin diesel. Kalau sampai masa itu kita tangkap, kita akan dapat daging yang banyak sekali. Ha ha ha ha ha
3: ha. Keesokan harinya, ketika semua perlengkapan sudah siap, warga berbondong-bondong pergi ke Sungai Seruyan untuk menangkap ikan raksasa tersebut. Mesin diesel dinyalakan. Tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok. Ribuan volt dilepaskan. Sayangnya tidak ada hasil. Hanya ikan-ikan kecil yang mati mengambang. Hari berganti hari, di bawah terik matahari yang menyengat perih, warga terus menyetrum Sungai Seruyan. Tapi sang tampas seperti hilang di belakang arus sungai yang misterius.
10: Malam harinya, ketika seluruh warga sedang tertidur, salah satu warga diterangi sesosok kakek tua berpakaian putih di dalam mimpinya.
11: Cucu-cucuku, berhentilah. Jangan kalian merusak sungai ini lagi. Aku adalah nenek moyang dari ikan-ikan tampas itu. Jika kalian terus menyetrum sungai ini, maka malapetaka akan terjadi.
10: Warga tersebut terbangun dengan tubuh yang gemetar dan keringat dingin. Keesokan harinya, warga tersebut menceritakan mimpinya kepada seluruh warga desa. Mereka tersadar bahwa alam bukan untuk dirusak, melainkan untuk dijaga. Terutama ekosistem air. Mereka pun membiarkan ikan-ikan tapas itu hidup tenang di dunianya. Sampai saat ini, konon katanya masih sering terlihat ikan tampas itu di musim kemarau. Tapi mereka sudah takut lagi. Mereka justru dengan bangga menceritakan tentang Datu Sidukuh Manggana yang memberikan pesan kepada kita untuk menjaga lingkungan, terutama ekosistem air. Demikian cerita dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
0: Seru ya. Oh iya teman-teman, tahu tidak cerita itu berasal dari daerah mana? Aku kasih tahu ya, cerita itu adalah cerita legenda dari Kalimantan Tengah loh.
1: Wah, ternyata banyak cerita legenda ya yang seru di daerah kita Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada apa lagi Aiko? Sepertinya makin seru nih.
0: Nah, sekarang kita akan kembali mendengarkan lagu yang akan dinyanyikan oleh teman kita, yaitu Kak Putri dan Kak Syani. Judul lagunya adalah Kulihat Ibu Pertiwi. Selamat mendengarkan.

0: hari ini semua sahabat idola dari SDN Percobaan keren-keren ya. Yuk beri tepuk tangan yang sangat meriah.
1: Nah, sekarang kita harus berpisah nih. Terima kasih ya untuk pendengar setia RRI dimanapun berada. Dan terima kasih juga untuk sahabat idola dari SDN Percobaan.
2: Tetap semangat berkarya ya untuk semuanya.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku
2: teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore.
1: Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI.
2: Dinamika Olahraga.
3: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be away
1: here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Jadi kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중해 흘리지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력 잃지 않고 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya, jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan Pan.

0: ada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
1: So we got both objectives. We are happy with the result.
2: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
0: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
3: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
0: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
5: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jovsik mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan. pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama, namun saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat tim Persiraja ini memang keras, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo elektrisan demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrizen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 0536123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Palangkaraya Super.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekarda nih cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue-gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya siang hari ini, informasi yang saya kutip dari rri.co.id, pendengar, di mana 23 pemain timnas Indonesia bersiap untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi pelatih timnas Indonesia John Hartman menetapkan 23 pemain untuk menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Jadi semua pertandingan timnas Indonesia ini pada fase grup nanti akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pendengar. Dan tiga penjaga gawang dalam skuad Garuda adalah Emil Audero, kemudian ada juga Martin Paes dan Nadeo Argawinata. Dan untuk lini pertahanan, pendengar, Hartman memanggil Elkan Bagot, kemudian juga ada Dion Marks, ada Rizky Rido, kemudian Justin Hubner, dan Kevin Dix. Selain itu terdapat juga Nathan Choaion, ada Yakob Sayuri dan Doni Tripamungkas, dan juga Dean James. Kemudian, pendengar, di lini tengah ada 7 pemain, di mana, pendengar, ada 4 pemain juga untuk mengisi lini depan, dan salah satu nama yang berpeluang mencatatkan debut bersama timnas Indonesia adalah Luke Fikari, dan ia masuk dalam daftar penyerang bersama Ole Romeni. Ada juga Ragnar Orat Mangun dan Michel Bakar. Dalam skuad ini tidak terdapat nama kapten timnas Indonesia Jai Itzes, ya pendengar. Dan untuk back sendiri ada Sassuolo yang mana absen karena mengalami cedera saat memperkuat klubnya di Liga Italia. Dan berikan informasi ini terkait informasi dunia olahraga, bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi

0: udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

101 RRI Palangkaraya, kali ini kita harus berbangga pendengar karena Kolintang ini akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026. Jadi Kolintang Indonesia dalam sejumlah agenda kebudayaan pendengar, jadi penampilan-penampilan ini akan mencakup agenda di KBRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional, Penny Iriana Marsetio, ini mengatakan bahwa agenda awal ini berasal dari undangan kedutaan besar Prancis. Kolintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Ya pendengar, persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus kemarin setelah dari Persatuan Insan Kolintang Nasional atau PINKAN ini menerima undangan langsung. Jadi dalam perkembangannya sendiri, pendengar, agenda ini bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris ya. Dan repertoar di KBRI juga dapat mencakup lagu nasional dan lagu-lagu daerah. Jadi lagu seperti Bagimu Negeri dan Indonesia Pusaka dapat dimainkan bersama lagu-lagu daerah asal Minahasa. Sementara itu penampilan di UNESCO sendiri ini misinya berbeda karena Kolintang telah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya tak benda. Dan penampilan ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan kemampuan Kolintang sebagai musik yang bisa dimainkan dalam berbagai genre. Ya pendengar, rombongan juga akan membawa seperangkat alat Kolintangnya. Kemudian dengan adanya Kolintang ini diharapkan bisa menjadi bagian dari pembelajaran musik etnik yang menggunakan tangga nada diatonis. Each

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cah?

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Yang juga.
1: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan, mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati. Bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
5: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
6: Dengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya.
7: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
6: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, Minggu 20 September 2026. Sari berita penting, Bulog Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat. Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah siang ini. Bulog Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat. Salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Dua terbanyak jumlahnya ya.
9: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
8: Kelurahan Palangka ini kedua terbanyak jumlahnya ya setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya.
10: ya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentorship. Jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Nah ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
9: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
10: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.262 yang disampaikan dari Pak tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang memiliki data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari
9: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Ya harapnya ya seneng lah dapat membantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan agak susah mencari kan.
9: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan, jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan disalurkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Pendengar, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, memastikan ada penambahan alokasi anggaran untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan Belanja Tidak Terduga, BTT, dalam APBD Perubahan 2026. Penyesuaian anggaran yang telah disepakati bersama DPRD Kota Palangkaraya ini difokuskan untuk memperkuat respon cepat dan kapasitas penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih berstatus tanggap darurat. Fairit menjelaskan APBD Perubahan 2026 mengalami kenaikan sekitar Rp28 miliar. Semula APBD Kota Palangkaraya berada di angka 1,1 triliun, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,2 triliun. Menurutnya kenaikan tersebut bersumber dari dua komponen pendapatan, yakni Rp16 miliar berasal dari pendapatan asli daerah PAD, serta Rp12 miliar berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Tambahan anggaran tersebut kemudian dialokasikan kepada 33 perangkat daerah di lingkungan Pemko Palangkaraya. Fairit menyebut, tidak semua perangkat daerah mendapatkan penambahan, ada perangkat daerah yang anggarannya bertambah dan ada pula yang mengalami pengurangan, disesuaikan dengan prioritas kebutuhan. Pendengar, harga cabai di pasar tradisional Palangkaraya melonjak naik. Saat ini harga eceran tembus di angka Rp140.000 per kilogram. Kendati ada kenaikan, untuk komoditas lainnya tidak mengalami kelangkaan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
12: Dua terbaik.
13: Harga cabai untuk harga partai di pasar Rp120.000 per kilo.
14: Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Palangkaraya mengalami kenaikan saat ini. Harga cabai lokal mencapai sekitar Rp120.000 per kilogram, sementara cabai eceran berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Sedangkan cabai yang didatangkan dari Pulau Jawa dijual sekitar Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilonya. Salah satu pedagang sayuran, Yuli, mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Jawa. Selain itu, kabut asap dan kondisi transportasi di wilayah Kalimantan turut berdampak terhadap kelancaran pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar daerah.
13: Saat ini harga cabai untuk harga partai di pasar Rp120.000 per kilo untuk cabai lokal dan untuk eceran Rp140.000 per kilo. Dan untuk cabai dari Jawa berkisar antara 110 sampai 120 per kilo. Ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai. Sehingga daya beli masyarakat kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai. sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo, sekarang hanya mampu membeli 5.000, 10.000 untuk sekali masak.
14: Ya, menambahkan dengan kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyesuaikan pola belanja. Jika sebelumnya masyarakat membeli cabai dalam jumlah lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari, kini sebagian memilih membeli dalam jumlah sedikit, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk sekali masak. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Palangkaraya Fajar Bakti mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Pemantauan dilakukan setiap hari sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi perdagangan dan pasokan di Kota Palangkaraya. Dari hasil pemantauan secara umum, ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tingkat pedagang besar dan distributor masih dalam kondisi baik dan belum mengalami kendala berarti.
12: Setiap hari itu memantau terkait dengan ketersediaan, termasuk juga fluktuasi harga yang ada di pasar. Berdasarkan hasil pantauan tersebut sebagai bahan untuk kita mengevaluasi ya, kaitan dengan kondisi yang ada. Nah, dari analisa kami, kalau kita melihat korelasi dengan harga-harga yang saat ini, di mana kita lihat harga-harga cenderung stabil dan juga ketersediaan juga di baik itu pedagang besar, distributor dan lain-lain, itu untuk komoditas bahan pokok itu tidak mengalami kendala dan gangguan. Nah, karena biasanya kalau ada keterlambatan ataupun kelangkaan, otomatis harga-harga itu pasti akan bergejolak ya.
14: Dinas Perdagangan menyebut apabila terjadi keterlambatan pasokan atau kelangkaan,

0: Biasanya kondisi tersebut akan diikuti gejolak harga di pasaran. Pemerintah berharap dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim kemarau, maupun faktor lainnya dapat segera teratasi, sehingga tidak mengganggu distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Edi Suroso melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, terkait calon jemaah haji Kabupaten Kapuas 2027 mendatang mendapat kemudahan dalam pengurusan dokumen perjalanan. Kantor imigrasi kelas 1 TPI Palangkaraya membuka layanan jemput bola untuk perekaman dan pembuatan paspor di Mal Pelayanan Perizinan MPP Kuala Kapuas. Wiatno mengapresiasi langkah kantor imigrasi kelas 1 TPI Palangkaraya yang turun langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat Kapuas. Kehadiran layanan di daerah itu dinilai sangat membantu masyarakat, terutama calon jemaah haji yang sebelumnya harus bepergian ke Palangkaraya untuk mengurus paspor. Menurut Wiatno, layanan jemput bola tersebut diharapkan tidak berhenti pada pelayanan bagi calon jemaah haji. Ia berharap kerjasama dengan kantor imigrasi dapat terus berlanjut, sehingga masyarakat umum yang membutuhkan paspor juga bisa mendapatkan layanan serupa di Kuala Kapuas. Pendengar, informasi yang terakhir, di tengah kondisi kabut asap yang melanda kota Palangkaraya dan berdampak pada aktivitas masyarakat, Taman Baca Prestasi menggelar Loka Karya Literasi untuk memperkuat penjenamaan komunitas, sekaligus mendorong kembali minat masyarakat berkunjung dan berkegiatan di perpustakaan. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
3: Yang saya harapkan dari kegiatan Loka Karya yang kita selenggarakan pada hari ini menjadi ilmu baru untuk teman-teman para pegiat maupun relawan Taman Baca ataupun komunitas.
4: Kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya. Kondisi ini mulai menghambat aktivitas masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa untuk datang berkunjung ke perpustakaan. Namun, Taman Baca Prestasi TBP berkomitmen menyelenggarakan Loka Karya Literasi untuk memperkuat penjenamaan komunitas sekaligus mendorong kembali minat masyarakat untuk mau berkunjung dan berkegiatan di perpustakaan Kota Palangkaraya meski dalam suasana kabut asap dampak karhutla. Ketua Taman Baca Prestasi Winarti mengatakan kegiatan Loka Karya penjenamaan komunitas literasi dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas penggiat dan komunitas literasi di Kalimantan Tengah, khususnya dalam membangun penjenamaan komunitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program literasi prestasi yang mendapat dukungan dari pemerintah.
3: Membranding ataupun melakukan penjenamaan pada komunitasnya masing-masing bermanfaat bagi dirinya sendiri juga. Dan semoga dari apa yang kita lakukan ini bisa berlanjut dan bisa memberikan contoh juga bagi komunitas-komunitas yang lain.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispursip Kota Palangkaraya, Rosiana, di kesempatan yang sama menambahkan, meski Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya sepi pengunjung saat kabut asap, namun pihaknya terus melakukan inovasi layanan meski aktivitas masyarakat terbatas. Saat kabut asap melanda Kota Palangkaraya, jumlah pengunjung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika pada kondisi normal, kunjungan dapat mencapai lebih dari 50 orang per hari, saat kabut asap jumlah pengunjung hanya sekitar 10 hingga 15 orang perharinya.
5: Kita menerima dari komunitas-komunitas yang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan di Dinas Perpustakaan.
4: Sementara itu, Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah Kambang mendukung Loka Karya penjenamaan komunitas literasi yang digelar Taman Baca Prestasi. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada komunitas literasi mengenai pentingnya membangun identitas, menentukan fokus kegiatan, serta memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan program kepada masyarakat.
6: Kegiatan hari ini adalah salah satu kegiatan dari Kemdikbudsman, di mana Kemdikbudsman sangat memperhatikan penuh terkait komunitas-komunitas yang ada di daerah, terutama di Indonesia, ya, di daerah yang ada di Indonesia. Komunitas-komunitas yang bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi.
4: Usai kegiatan Loka Karya penjenamaan komunitas literasi, selaku narasumber Cahyo Muhti menjelaskan, melalui forum literasi diharapkan dapat memberikan ilmu

0: penjenamaan komunitas literasi tahun 2026 ini mengusung tema Literasi Bermakna Komunitas Berdaya Membangun Identitas Kuat Melalui Penjenamaan Kreatif. Kegiatan ini dihadiri 40 orang peserta baik dari penggiat literasi, relawan TMB, pelajar dan mahasiswa bertempat di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Jalan Diponegoro 58 Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Dengan informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah siang ini, dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
2: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika

0: membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
4: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.

0: Request Pop Indonesia, Pusat 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Request Pop Indonesia. Seperti biasa pendengar, dengan cuaca yang seakan seperti senja, padahal baru setengah dua ya pendengar, pukul 13.36 menit waktu Indonesia Barat. Dan cuaca hari ini sangat-sangat tidak baik-baik saja. Pastikan juga untuk selalu jaga kondisi kesehatan pendengar. Mungkin sama seperti salah satu di antara kita yang sedang tidak baik-baik saja, cepat sehat, cepat pulih. Dan pendengar di program Request Pop, kami akan buka line telepon 0536-3221779 dan juga di nomor WhatsApp kami 0811-520-3123, 0811-520-3123. Sudah ada penelpon yang sudah berdering, kring-kring-kring. Kita terima dulu penelpon kita hari ini pendengar. Untuk program Request Pop silakan di 0536-3221779. Kita terima untuk penelpon kita hari ini, mana ya, di program Request Pop Indonesia. Halo, selamat siang Request Pop Indonesia, dengan siapa di mana ini? Baru masuk sudah bebatukan, peng. Nanang Banjar, apa kabar?
2: Baik, nah. Ini cuaca kita udah kada baik, nih.
1: Karena papa aja yang penting hati baik-baik aja, Bang.
2: Hatiku dan hati masih selalu baik.
1: Asik. Di tengah-tengah ada cuaca yang tak baik, gitulah.
2: Itu cuma namanya aja, apa itu?
1: Apa namanya? Kita sambil cari lagu dulu nih, Nanang Banjar, mau yang mana?
2: Lagunya Hilang semua janji
1: gitu lah.
2: Iya.
1: Hilang semua janji, Melly Goeslaw.
2: Iya,
1: iya. Ya. Silakan.
2: Hari ini kabut memang sangat tebal, hari ini kabut.
1: Dari semalam ya rasaku, Kam.
2: Sebelum bergurau ini tebal masih ini, nah.
1: Iya sih.
2: Mungkin saya sanja sudah.
1: Padahal hanyar jam berapa nih? Hanyar setengah dua lagi.
2: Iya, karena
1: iya. Tapi nah, semoga
2: kalau lewat sama Yuda. Buat cepat-cepat Pangkalembon, buat nembang Didi Pangkalembon. Buat nembang Oma Pak Jepri. Yang Slayer, buat adik Acil Bang Rino. Buat Bapak Meme.
1: Itu kuring hati tadi.
2: Udah.
1: Melati. Oh malah, padang asa berbunga-bunga yang ada jekin layu lagi. Cara tersiram. Ini piani tertawa kah, menguap kah?
2: Kita kemana jadi layu? Kita mau jadi kena makar kembali jadi berbunga lagi. Buat yang Mbak Sasa, Mama Sri.
1: Ya.
2: Buatnya kayak bersama pendengar Kesat aja.
1: Iya.
2: Selamat siang semuanya, istirahat semuanya. Buat aja Lestia, makasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tanang Banjar yang sudah jadi penelpon pertama kita ya di program Request Pop Indonesia. Yang ingin bergabung di WhatsApp boleh 0811-520-3123, 0811-520-3123. Sudah ada Mbak Sasa yang tadi barusan disenggol sama Nanang Banjar. Selamat siang Mbak Sasa. Halo. 100% musik Indonesia. Bagaimana kabarnya?
3: Baik Mbak, tapi kabutnya bertambah nih Mbak.
1: Yang ini gak usah tanyakan lagi, sudah jelas jeda.
3: Iya itu.
1: Iya.
3: Jadi mager rasanya Mbak.
1: Mau kemana tuh malas.
3: Iya, jadi terpaksa aja.
1: Betul.
3: Harus pakai masker lagi, aduh.
1: Kalau nggak gitu, kita yang tersiksa.
3: Iya. Itu.
1: Oke, silakan lagunya.
3: Lagunya. Tapi pernah diputar sama Mbak Dewi.
1: Apa yuk?
3: Terlanjur mencintaimu. Tapi penyanyi nggak tahu aku.
1: Terlanjur mencintaimu, tapi judulnya ya. Itu ya.
3: Kira-kira itulah.
1: Penyanyinya nah, ini kayak, penyanyinya cewek apa cowok?
3: Yang bingung mencari lembah.
1: Iya itu betul. Ya,
3: siapa dulu?
1: Terlanjur mencintai.
3: Tapi pernah diputar aku kurang tahu judulnya apa itu. Kayaknya judulnya tapi itu judul sinetron.
1: Penyanyinya ya itu dia bang. Yang mana jadinya?
3: Penyanyinya? Pernah siang-siang rasanya diputar Mbak Dewi. Hmm. Pas kutanya ganti lagi orangnya yang siaran sore itu.
1: Aduh.
3: Nah, ditinggal aja itu Mbak biar aja nanti aja.
1: Nanti kalau ketemu lagi.
3: Ya kalau ketemu lagi ini aja apa ya?
1: Yang mana lagunya?
3: Dari Usi Klik aja Mbak.
1: Usi Klik. Oke, ditunggu silakan.
3: Salamnya buat Nanang Banjar tadi, terus Pak Tony, Susi, Penepara yang Putri, Mama Sri, terus Putra Pangkalan Bun, Mas Dedek Pangkalan Bun, Putra Mandiri, terus Mama Sri, kayaknya buat semua aja malah.
1: Siap.
3: Yang sudah menito di depan radionya masing-masing. Buat Mbak Listia dan operatornya, selamat selalu, bahagia selalu, selalu banyak rezekinya. Semoga asap kita ini cepat berlalu.
1: Amin.
3: Dan hujan turun.
1: Amin.
3: Selamat siang menjelang sore Mbak. Makasih, Mbak.
1: Dadah, kawai-kawai. Selanjutnya, halo, Request Pop Indonesia.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. 100% Indonesia. Ini kalau tidak salah dengan Pak Tony, bukan?
4: Betul. Sekali.
1: Betul. Pak Tony, hari ini cuaca yang seperti senja, mau request lagu apa?
4: Hanya Dirimu.
1: Hanya Dirimu dari?
4: Ya, Ellen Mamo.
1: Ellen Mamo. Oke, ya. Silakan.
4: Salam untuk Mbak Sasa ya.
1: Iya, Mbak Sasa.
4: Putra Pangkalan Bun, Mas Jeje, Panaparo, Omai Sampite, yang selayak Om Jeje, yang lain Mbak Wija juga di Wonosobo. Yang lain kita rangkul semua ya. Mbak Setia, selamat bertugas,
1: semangat
4: terus, sambil jaga kesehatan kita.
1: Rasa
4: tidak memungkinkan ini.
1: Harus
4: bersabar.
1: Sabar-sabar ya. Harus besar sabarnya nih.
4: Cobaan itu harus disabar.
1: Iya, betul.
4: Sabar, ikhlas, menerima keadaan.
1: Betul.
4: Oke, itu saja Mas ya.
1: Siap.
4: Semangat terus ya.
1: Semangat terus.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Tony ya sudah bergabung. Selanjutnya, halo Request Pop Indonesia. Halo.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang. 100% Indonesia. Mama Sri apa kabar?
5: Tidur.
1: Waduh enak sekali.
5: Gak berani keluar rumah, coba ibadah aja pagi tadi jam 7 tuh. Jadi pulang ibadah cepat-cepat aja. Cegah pintu jendela gak ada dibuka nih.
1: Iya.
5: Kan bertiga anak dalam rumah aja.
1: Tidur aja lebih baik.
5: Kabutnya tebal sekali pekat, Mbak.
1: Sama di sini juga.
5: Kapan kita berakhir nih kabut seperti ini?
1: Iya, yang pasti jangan putus berdoa ya. Siapa tahu nanti.
5: Iya, berdoa sama-sama aja kita berdoa.
1: Betul.
5: Tapi kalau agama Hindu dulu seperti almarhum bapakku dulu tuh ada bikin segala anu tuh. Nah, kalau agama Hindu. Tapi yang Kristen kita enggak tahu juga.
1: Iya.
5: Enggak berani juga soalnya aku enggak bisa bapakku dulu kan Hindu.
1: Iya.
5: Semoga. Kan ada segala tabur-tabur biasa di pantai, di air supaya air itu bisa naik supaya tidak turun hujan. Bisa almarhum orang tua aku dulu.
1: Kita namanya juga
5: bapak sama, ya, bapak sama ibuku dulu tuh Hindu. Almarhum ibuku dari tahun 84 tuh meninggal agama Hindu juga. Kalau orang tua aku tuh kan bisa jadi dukun bapak aku dulu. Ya aku ngaku aja, bukan aku yang pamer-pamer. Betul kita ngaku aja apapun keadaan kita itu mengaku aja. Tapi jangan kita jadi menghina sama orang tua yang Hindu tuh. Soalnya kita kan lahir dari orang tua yang kalau agama Kristen ini kan baru. Yang paling lama itu agama Hindu, Buddha.
1: Namanya lagunya juga kita berusaha dikirim, ya. Lagunya sudah dikirim.
5: Ya, Ya, salamnya buat yang sudah gabung. Buatnya Mbak Weni. Mbak Weni gak pernah kedengaran suara. Aku lama gak ikut gabung karena kalau malam.
1: Halo? Wah, terputus nih. Gangguan jaringan gak?
5: Oh iya. Di Persatu WRI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Lisia beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Kalau pulang nanti sore, hati-hati di jalan.
1: Amin.
5: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Terima salam sehat selalu untuk Mama Sri. Selanjutnya, halo Request Pop Indonesia, dengan siapa di mana ini?
6: Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Mama Indonesia. Yuda. Mama Yuda, apa kabarnya?
6: Alhamdulillah sehat, cuma sedikit sakit perut.
1: Sakit perutnya ya, akibat makan pedas atau karena belum makan ini?
6: Tahu sudah berapa hari sakit.
1: Jangan lupa diperiksakan.
6: Minum obat nggak mau juga.
1: Aduh, gimana ini kalau kayak gini?
6: Ya mungkin karena apa ya sebabnya, mungkin karena cuaca juga kah atau bagaimana? Gak enak, rasanya perut kena
1: sakit. Yang pasti jangan lupa diperiksakan ya.
6: Ya, Kalestia.
1: Iya, silakan Mama Yuda, hari ini mau request aku apa?
6: Lagu dari Sabrina Mendampingimu.
1: Sabrina Mendampingimu.
6: Ya.
1: Oke, kita coba sambil carikan ya. Silahkan sembari mau berkirim salam Mama Yuda.
6: Salamnya buat Bang Nanang Banjar, Bang Kota Pangkalan Bun, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Ian Seloyo. Buat apa lagi? Buat Pana Paro yang Putri, buat Bu Ika.
1: Pendampingmu kali ya.
6: Buat yang lupa nyenggol tadi tuh, dua-duanya Pak Tony, Mbak Sasa.
1: Aduh. Ayo lo.
6: Buat siapa lagi, buat Om Haino, semoga sehat sekeluarga. Kenapa enggak telepon lagi Om Haino? Buat Bang Dede juga, semoga sehat juga sekeluarga di Pangkalan Bun semuanya.
1: Amin.
6: Abang lagi nyantai, salam sayang selalu aja.
1: Asik. Ini Sabrina Lenner yang pendampingmu judulnya.
6: Iya.
1: Oke. Silakan.
6: Buat Kak Listia, operatornya. Semoga selalu sehat, semangat, lancar, aktivitas, selalu rezekinya, selalu bahagia, happy juga dengan keluarga.
1: Amin.
6: Semoga keluarganya selalu sehat-sehat aja.
1: Amin.
6: Terutama dua tentaranya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Jaga lalu selalu kesehatan ya.
1: Amin.
6: Kabut di mana-mana, Kalistia. Di sini juga bau asap. Aduh.
1: Mending kalau asap ikan bakar lah.
6: Kalau asap ikan bakar enak.
1: Iya. Dicari tuh kemana dibakarnya.
6: Iya.
1: Kalau yang ada nih,
6: bau apa ya, bau
1: dihindari.
6: Ya, saya Kalistia.
1: Oke.
6: Jelang sore, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya penelpon-penelpon yang sudah gabung. Kita tahan dulu, kita putarkan lagu yang satu ini. Ada Mary Guslow, Hilang Semua Janji.

Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut masak bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam masak bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi masak bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Tahukah kamu apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Bahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
2: Iya, Pak. Maaf, tabek.
1: Nah, gitu. Itu benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Gak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jaga boh, Gen.
4: Bro. Minta uang.
3: Bra bro. Bapakmu nih.
1: Slow bro. Kan anak milenial.
0: Jaga budaya Indonesia.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Pendengar, ada WhatsApp terakhir di program Request Pop Indonesia dari Pak Umay di Sampit. Selamat siang menjelang sore Request Pop Indonesia, 100% Indonesia. Lagunya dari Ijitaf, Sedih Aku Sebelum Hujan. Titip salam buat pendengar Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Ucapannya semoga sehat semuanya dan terhibur saja. Terima kasih untuk Pak Umay. Lagu terakhir kita di program Request Pop Indonesia, dan juga saatnya saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih eh? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan

0: transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pak Hari.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, peringkat pesawat RRI Palangkaraya bersama saya Cynthia Baga yang akan menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, sore ini suasana di luar nampak makin berkabut ya. Dan buat pendengar yang mungkin saat ini dalam perjalanan, hati-hati di jalan tentunya karena kabut ini mengganggu jarak pandang aman kita ya. Dan sambil berkendara atau pendengar yang mungkin sedang bersantai aja di rumah bersama keluarga, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya karena sore ini kita akan menghadirkan informasi-informasi serta lagu-lagu pilihan yang tentu membuat suasana sore menjadi lebih menyenangkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
4: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
5: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
4: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Ya, Brigade Pesawat RRI Palangkaraya di balik aliran sungai dan bentang alamnya, Barito menyimpan cerita tentang kehidupan, budaya, dan manusia. Sebuah pesona yang tak hanya indah dipandang, tetapi juga kaya akan makna. Dan Brigade, kami akan hadirkan dokumenter tentang Wonderful Barito.

Tabe selamat lingguna latai, salam sahujud karena melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat, kajubata. Harus, sahabat budaya, hadir kembali bersama saya Bonawati dan narasumber kita Ariel Ramadan, seorang founder dari Wonderful Barito dalam paket dokumenter ini. Dan kita akan mengangkat topik yaitu Wonderful Barito. Nanti akan kami lanjutkan. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini. Sahabat budaya, hari ini kita akan membahas hal unik dari hejan atau tangga yang ada di Huma Betang atau Rumah Betang bagi orang Dayak di Kalimantan. Hejan merupakan tangga yang digunakan untuk keluar dan masuk ke dalam rumah betang. Hejan sendiri terbuat dari kayu ulin bulat serta dibuat ruas-ruas untuk tempat kaki memanjat tangga tersebut. Hal unik pada hejan dalam rumah betang ialah jika diteliti dan diperhatikan, anak tangga hejan pasti akan selalu berjumlah ganjil. Hal ini dikarenakan orang Dayak pada zaman dahulu dalam buat hejan mempunyai aturan yang digunakan, di mana aturan tersebut berkaitan dengan kepercayaan mereka, seperti menentukan jumlah anak tangga harus ganjil sehingga pada hitungan genap kaki sudah memasuki rumah, dengan maksud agar terhindar dari malapetaka serta dapat membuka pintu rezeki. Makna ganjil sendiri menurut kepercayaan orang Dayak ini mengandung nilai keamanan dan keselamatan. Angka ganjil berarti sesuatu yang belum genap, masih ada lanjutannya. Artinya, masyarakat Dayak selalu memiliki harapan untuk hidup berkelanjutan dan tidak berhenti berpuas diri. Itulah hejan, tidak hanya sekedar tangga yang digunakan untuk naik dan masuk ke dalam rumah betang, namun juga syarat akan makna.

0: Kalau boleh tahu nih Bang Aril, sejak kapan sih berdirinya Wonderful Barito ini?
1: Wonderful Barito ini kan berdirinya itu sekitar tahun 2020.
0: Oh, baru aja ya, oke.
1: Baru 2020. Nah, itu sebenarnya kumpulan-kumpulan orang-orang dari grup-grup pecinta alam yang ada di tersebar di Das Barito. Ada dari Barito Selatan, ada dari Barito Timur, Murung Raya, dan Barito Utara. Jadi base camp kami ada di Barito Utara, kan?
0: Oke. Keren ya. Oke, boleh nggak sih apa sih yang melatar belakangi Bang Aril CS nih untuk mendirikan Wonderful Barito? Pasti ada cerita dong di balik itu. Apa itu?
1: Dulu itu sebenarnya Wonderful Barito ini dibentuk karena kami dulu pernah mengadakan ekspedisi ke Gunung Lumut, kan? 2020 itu. Gunung Lumut itu kan salah satu gunung sakralnya orang Kaharingan, kan? Karena nggak ada namanya, saya inisiasi Wonderful Barito. Kenapa Wonderful Barito? Tujuan saya itu memperkenalkan keindahan-keindahan wisata budaya yang ada di Das Barito. Karena saya lihat akun-akun media sosial itu belum ada lagi yang mengangkat keindahan alam sekitar Das Barito. Padahal kan potensinya banyak, kan? Dan Sungai Barito juga termasuk sungai terpanjang.
0: Benar, iya, iya benar. Iya.
1: Kenapa enggak salahnya kita promosikan?
0: Oke. Tapi asli Barito kan ya ini?
1: Iya, asli Barito. Saya orang Barito Utara, kan.
0: Ibu
1: orang Barito Utara, bapak orang Murung Raya.
0: Oke, berarti pas aja ya enggak sih menjadi salah satu menjadi pendiri Wonderful Barito ini. Selain itu ada alasan lain enggak sih kenapa sih kok pengen gitu ya memperkenalkan pariwisata kita? Padahal kan kalau bisa dibilang ada untungnya nggak sih, ya nggak?
1: Kalau untungnya sih secara materi nggak ada, kan?
0: Iya.
1: Keuntungan secara hobi lah, karena saya kan suka juga yang namanya menjelajah sesuatu yang baru lah. Karena adanya akun Barito, ini kebanyakan banyak inbox yang masuk ke saya. Di Barito juga banyak hal-hal menarik. Akhirnya kan saya juga banyak destinasi baru yang saya kunjungi. Itu aja sih.
0: Okay.
1: Kalau keuntungannya secara materinya ada lah, kan, sponsor-sponsor masuk.
0: Iya.
1: Itu akhirnya uangnya kan kita jalan-jalan juga.
0: Dinikmatin aja, ya enggak sih? Dinikmatin aja sambilan healing, ya enggak sih? Kita kalau capek ya kerja, apalagi sebagai dosen ini. Iya, ini dosen. Oke. Oke, sebagai seorang Pak dosen. Oke. Tapi dilihat aja ya, perkebunan, suka menjelajah, gitu ya nggak sih? Terkonek aja. Nah nih Bang Aril Ramadan, sebagai seorang dosen ya, tentu bukan hal yang mudah dong bagi waktunya, itu gimana Bang Aril?
1: Ya kan dosen itu, Kak, kebetulan kan satu minggu itu saya hanya masuk sekitar 4 kelas. Kalau ada weekend bisa lah kita apa namanya untuk explore. Nah itu, dan kebetulan kan sekarang kan COVID, Kak.
0: Oke, ayah. Tadi Bang Aril juga, cukup ya, aman aja berarti ya. Jadi dosen oke, penjelajah juga oke. Yang penting balance ya nggak sih? Nah, iya. Tadi Bang Aril juga ada bilang kan ya bahwa bagian dari Wonderful Barito ini kan mencakup Bartim ya, perwakilan. Ada Barito Utara, kemudian juga Barito Selatan. Itu timnya hanya ada satu-satu saja kah perwakilannya, atau bagaimana sih sistemnya, Bang?
1: Itu perwakilannya itu, Kak, jadi akun Wonderful Barito itu dipegang oleh orang Bartim. Orang Barito Selatan juga ada dan orang Burung Raya juga ada. Jadi saya minta tolong kepada mereka kalau ada event-event budaya ataupun event-event yang bersangkutan dengan pariwisata agar mereka bisa upload di daerahnya masing-masing. Misalkan di Barito apa gitu, misalkan di Barito Selatan apa, di Burung Raya apa gitu. Dan kebetulan mereka itu teman-teman saya kuliah dulu, Kak.
0: Okay.
1: Jadi kan ya dimanfaatkan.
0: Sama-sama gitu ya memperkenalkan.
1: Kebetulan mereka juga sama-sama pecinta budaya dan pariwisata
0: lah. Okay. Jadi aman lah ya. Kalau namanya ini kan Wonderful Barito, berarti Only Barito. Dan ini gak boleh gabung nih Bang.
1: Iya boleh aja kalau mau gabung, cuman yang dipromosi tetap kami fokus pada Barito kan.
0: Okay. Kalau saya sih cuttingan gitu. Mungkin sesekali nih harus ada tim juga nih, Wonderful cuttingan, iya gak sih?
1: Kebetulan dulu pernah Kak, kami Wonderful Barito itu cuttingan dulu.
0: Iya.
1: Mendaki gunung apa, Bukit Raya.
0: Okay, Bukit Raya ya.
1: Bukit Raya itu 8 hari Kak, berat perjalanannya itu.
0: Berat ya, apalagi dari sana ya. Iya.
1: Delapan hari dan menurut saya Tre itu kan gunung tertinggi di Kalimantan.
0: Betul.
1: Dan itu sangat unik menurut saya dan keren lah. Banyak upacara dan lain sebagainya itu termasuk koriseranya ada, budayanya ada, seninya juga ada di situ. Keren lah menurut saya itu.
0: Nah, Bang Aril kan ini Wonderful Barito ini sendiri kan bertujuan ya untuk memperkenalkan pesona wisata, budaya, alam, kearifan lokal di Das Barito Kalimantan Tengah. Kayaknya kita mau tahu lebih jauh nih, kan namanya juga penjelajah ya, eksplor budaya. Apa aja sih kearifan lokal yang sudah ditemukan itu di Barito ataupun yang belum tereksplor juga?
1: Dari kita mulai dari Burung Raya.
0: Okay.
1: Itu kearifan-kearifan lokalnya kan kami pernah mengunjungi Pohon Bahio itu batu hidup kan.
0: Okay.
1: Jadi setiap tahunnya batu itu selalu muncul kan. Kami pernah ke situ dan kami juga pernah, saya nggak bisa dilihat di fotonya ya.
0: Iya benar.
1: Kita juga kan ketemu di tengah hutan itu ada batu-batu yang menyerupai candi bersusun banyak.
0: Okay.
1: Jadi misteri. Kami juga sering mengunjungi air terjun yang tidak terekspos.
0: Oh, keren. Iya.
1: Yang jalan kakinya bisa sampai 2 hari kan. Ada yang 6 jam sampai 2 hari untuk menuju air terjun itu karena tidak ada akses kan. Masih sangat natural. Banyak ikannya, banyak lintahnya.
0: Aduh, iya.
1: Kalau di Barito Utara kami juga ada kearifan lokalnya. Kami pernah menjelajah Bukit Tengkorak. Jadi di situ kan di Bukit Tengkorak itu banyak kuburan-kuburan orang Dayak zaman dulu, enggak dikubur sih, cuma ditaruh di gua-gua gunung.
0: Okay.
1: Orang ditaruh persis kayak di Toraja kan.
0: Ya persis kayak Toraja gitu ya. Sahabat budaya, demikianlah perbincangan kita bersama dengan Bang Aril Ramadan ya. Kemudian kita akan dengarkan pendapat Tesalonika yang merupakan salah satu anggota dari Wonderful Barito.
2: Saya Tesalonika yang merupakan bagian atau anggota dari Wonderful Barito. Merasa sudah saatnya kita sebagai kaula muda untuk bersama memperkenalkan wisata yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Barito itu sendiri. Karena memang Barito sendiri memiliki banyak selai destinasi wisata yang belum terjamah dan tereksplor sampai kini. Ini juga menjadi tantangan bagi kami sendiri. Kita melihat bahwa berwisata saat ini menjadi sebuah gaya hidup masyarakat dan bukan hanya sekedar kegiatan yang berbasis hobi belaka. Wisata menjadi berkembang dengan sangat baik di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Salah satu faktor penyebab Maraknya gaya hidup wisata adalah internet dan media sosial, di mana informasi mengenai objek wisata dan pariwisata bisa mudah didapatkan serta tuntutan eksistensi media sosial yang menyebabkan banyak anak muda ingin mengeksplor daerah-daerah yang belum dikunjunginya. Wisata ini pun biasanya sangat banyak jenis dan minatnya. Ada yang lebih suka berwisata alam, namun ada juga yang lebih suka berwisata metropolitan. Salah satu jenis wisata budaya yang saat ini mungkin juga cukup sering dilakukan di Indonesia adalah wisata budaya. Wisata budaya merupakan kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seseorang atau sekelompok orang, dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan tujuan untuk mempelajari daya tarik budaya atau memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi. Wonderful Barito juga akan menjadi bagian untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Barito dengan mengajak kita semua untuk berwisata di Indonesia saja.
0: Sahabat budaya, tidak terasa sudah kami menemani Anda, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ariel Ramadan, seorang founder Wonderful Barito, yang sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami. Saya Bonawati, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di paket dokumenter RRI berikutnya.
3: Ya, itu tadi peringatan Pusat RRI Palangkaraya, dokumenter mengenai keindahan dari Kota Barito. Dan pendengar, tentu pesona ini bukan hanya kita nikmati, tetapi kita harus jaga juga warisan ini, karena tentu ini merupakan hal yang perlu kita jaga supaya anak cucu kita kelak dapat menikmati keindahan alam ini dengan baik. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik.

0: Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bergar beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram berisi tangkapan layar dengan narasi bahwa akun Instagram resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memberikan jawaban tidak responsif terhadap unggahan Sekretariat Kabinet terhadap imbauan mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Faktanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar karena pihak tidak bertanggung jawab telah menyunting dengan cara crop and combine gambar-gambar tersebut sehingga memicu mispersepsi di masyarakat. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG mengatakan tangkapan layar komentar dari admin akun X @info_bmkg merupakan jawaban atas pertanyaan spesifik salah satu warganet mengenai aktivitas vulkanik. Meskipun data aktivitas erupsi secara primer merupakan wewenang PVMBG Badan Geologi, isi imbauan Setcap mengenai potensi dampak sebaran debu vulkanik dan keselamatan penerbangan tetap menjadi bagian dari ranah operasional analisis meteorologi penerbangan BMKG. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan sebuah informasi ya mengenai hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng yang ternyata bukan sekedar sumber daya alam. Dosen FISIP Universitas Palangkaraya Aditya Wiradinata Saputra pada Jumat lalu mengatakan bahwa hutan sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan keberadaan hutan memberikan berbagai manfaat mulai dari menjaga keseimbangan lingkungan hingga mendukung kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Dan dalam kehidupan masyarakat lokal, hutan juga memiliki keterkaitan dengan pengetahuan dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun hingga masyarakat memiliki berbagai cara dalam memanfaatkan hasil hutan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Selain manfaat ekologis dan budaya, ternyata pendengar hutan juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat, terutama masyarakat di Kalimantan Tengah tentunya ya, yang menjadikan hutan sebagai tempat untuk mencari buah atau mencari makanan begitu ya. Karena itu pemanfaatan sumber daya hutan perlu dilakukan secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan itu sendiri. Dan persoalan menjaga hutan ini semakin penting, pendengar. Di tengah kondisi cuaca kering dan potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, kerusakan hutan dan kebakaran tidak hanya berdampak tentunya ya pada lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, serta berpengaruh juga pada ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dosen FISIP Universitas Palangkaraya ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta kesadaran tersebut yang dibangun tentu melalui edukasi, serta penguatan peran masyarakat, tentu juga kolaborasi antar pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Oleh sebab itu, pendengar, menjaga hutan pada akhirnya bukan tentang hanya mempertahankan pohon begitu ya, tetapi juga menjaga ruang hidup, ruang penghidupan, budaya, dan lingkungan bagi generasi mendatang. Hutan terutama di Kalimantan Tengah ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga keberadaannya perlu dirawat bersama melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab dan kepedulian terhadap kelestarian alam. Informasi dan berita lainnya bisa Anda dapatkan melalui rri.co.id.

Ya, Bergar Plus 1 RRI Palangkaraya, mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran yang terambil dari Surah Al-Anfal ayat 1 hingga 8 yang akan dibawakan oleh Nur Hayati dan Fatur.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu bagi Allah dan Rasul-Nya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama kamu, dan ikutlah Allah dan Rasul-Nya jika memang kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang apabila disebut Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Merekalah orang yang sebenarnya beriman. Untuk mereka beberapa derajat kehormatan yang tinggi dari Tuhannya, ampunan dan rezeki yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu mengeluarkanmu atau menyuruhmu keluar dari rumahmu dengan alasan yang benar, sesungguhnya sebagian dari orang beriman enggan ikut pergi berperang. Mereka membantahmu tentang kebenaran setelah terang. Begitu takutnya mereka seolah-olah dihalau kepada kematian, dan mereka memperhatikan akan kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari golongan menjadi milikmu, dan kamu menginginkan yang tidak bersenjata. Itulah untukmu, dan Allah menghendaki membuktikan kebenaran dengan ayat-ayat-Nya dan menghancurkan orang-orang kafir. Supaya Allah menetapkan hak dan menghancurkan yang batil atau kemusyrikan, sekalipun tidak disukai orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?
1: Ya, pendengar Pesatu RRI Palangkaraya, tepat pukul 17 lewat 23 menit. Mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.

kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Minggu 20 September 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Peduli ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah.
2: Gangguan pernapasan ya, yang saya rasakan sekarang, batuk dan tenggorokan itu rasanya nggak enak banget, kurang nyaman gitu.
0: Dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, kita awali ke berita pertama. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberikan bantuan air bersih dan sumur bor bagi masyarakat di sejumlah kelurahan di Palangkaraya untuk meringankan dampak kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
1: Nah, peduli ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat turun lapangan memberikan bantuan pangan dan juga dana tunai Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS juga memberikan bantuan air bersih dan sumur bor. Hal ini disampaikan saat berinteraksi bersama warga Kelurahan Segohong, Kecamatan Bukit Batu dan warga Kelurahan Kelampangan, Kecamatan Sebangau, Palangkaraya. Agustiar Sabran menegaskan bahwa pihaknya siap hadir di tengah-tengah masyarakat meski dalam kondisi dan situasi kota Palangkaraya terdampak kabut asap akibat karhutla. Namun bantuan akan tetap diberikan sesuai kebutuhan masyarakat guna mengatasi karhutla serta dampak yang ditimbulkan seperti penyediaan air bersih maupun pembuatan sumur bor guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Dijelaskan Agustiar, kepedulian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dilakukan di Segohong, tetapi juga menyasar di wilayah lain seperti Kelurahan Bukit Tunggal. Selain sembako, bantuan juga dapat diberikan dalam bentuk air bersih maupun pembangunan sumur bor apabila desa atau kelurahan mengajukan permohonan secara resmi.
1: Yang berdampak adalah akan menerima bantuan dari kami, ya. Contohnya seperti yang bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor, dimana kalau desa meminta secara resmi, kami pasti dapat, ya.
2: Camat Bukit Batu, Kota Palangkaraya, yang juga menjabat sebagai PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat Segohong selama musim kemarau. Kondisi tanah yang didominasi batuan membuat pengeboran sumur tidak mudah dilakukan dan hanya terdapat beberapa titik yang dinilai memungkinkan untuk pembangunan sumur bor. Warga berharap bantuan air bersih dapat diberikan secara berkelanjutan selama musim kemarau. Bantuan yang dilakukan secara rutin dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketika sumber air mengalami keterbatasan.
3: Air yang ada di tempat ini, karena Bapak Gubernur di Kelurahan Segohong ini memang sangat sulit mendapatkan air bersih. Kami kalau misalkan harus menggali sumur bor di tempat ini, seperti yang dikatakan Pak Sigit tadi, memang sulit. Karena semuanya batu, kecuali ada dua tempat yang bisa dibor di tempat ini, yaitu di depan Kelurahan Segong sendiri dan juga di depan rumah Hai yang ada di kampung itu. Ya, Bu, ya, itu yang menjadi kendala kita, sehingga memang bantuan yang kami rasakan, air bersih yang kami terima tentu sangat bermanfaat bagi warga kami.
2: Dijelaskan Hendrikus, selain persoalan air bersih, warga Segohong juga menghadapi dampak kabut asap yang melanda wilayah Kota Palangkaraya. Lurah bersama regu tim serbu api Kelurahan TSAK terus berupaya menjaga wilayah agar terhindar dari ancaman karhutla. Upaya penanggulangan karhutla juga melibatkan berbagai unsur, termasuk Masyarakat Peduli Api MPA, BPKH, Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH, serta unsur TNI dan pemadam kebakaran. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah Segohong agar dapat berjalan maksimal. Melalui dukungan air bersih dan sumur bor, diharapkan penanganan karhutla dapat terus dilakukan selama kondisi rawan kebakaran dan kekeringan masih berlangsung. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Pergar Bupati Seruyan Ahmad Sela Norwanda meninjau kondisi akses jalan sekaligus memantau situasi kebakaran hutan dan lahan di sepanjang jalur dari arah Kuala Pembuang menuju Desa Tanjung Rangas. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur sekaligus memetakan wilayah yang berpotensi terdampak karhutla. Bupati Seruyan mengatakan akses jalan memiliki peran penting bagi masyarakat yang berada di sejumlah desa di sekitar Kuala Pembuang. Selain mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat, keberadaan jalan juga dinilai penting untuk mempercepat mobilisasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, hasil peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan infrastruktur ke depan. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi aktivitas masyarakat, tetapi juga mendukung akses penanganan karhutla agar dapat dilakukan lebih cepat. Bergerak kita beralih ke berita berikutnya. Gangguan pernafasan masih menjadi keluhan masyarakat selama kabut asap masih terjadi di Palangkaraya. Pemerintah diharapkan mempercepat penanganan penanganan kebakaran hutan dan lahan agar dampak kabut asap tidak semakin parah. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Gangguan pernapasan ya yang saya rasakan sekarang, batuk dan tenggorokan itu rasanya nggak enak banget, kurang nyaman gitu.
5: Kabut asap yang semakin tebal akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kota Palangkaraya menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, salah satunya gangguan pada saluran pernapasan. Salah satu warga Palangkaraya, Ismita, turut mengalami keluhan gangguan pernapasan selama kondisi kabut asap berlangsung. Terlebih dalam beberapa hari terakhir, kabut asap yang semakin tebal di kota Palangkaraya membuatnya merasa tidak nyaman bernapas, disertai dengan keluhan batuk hingga sakit tenggorokan.
4: Menurut saya, kondisi kabut asap yang semakin tebal beberapa hari ini tuh sangat memprihatinkan ya. Karena selain mengganggu jarak pandang, kabut asap juga membuat aktivitas sehari-hari menjadi kurang nyaman. Seperti gangguan pernapasan ya, yang saya rasakan sekarang. Batuk dan tenggorokan itu rasanya nggak enak banget, kurang nyaman gitu.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Bukit Hindu Palangkaraya, Heliana mengatakan, selama periode Juli hingga Agustus, terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA hingga mencapai 480 pasien. Namun pada bulan September hingga hari ini, terjadi penurunan kasus ISPA, yaitu tercatat sebanyak 307 kasus.
6: Untuk di Puskesmas Bukit Hindu sendiri di bulan Juli kemarin untuk kasus ISPA ada di 436, di bulan Agustus ada peningkatan sekitar 480, dan di bulan September ini sampai tanggal 19 kemarin di hari Sabtu itu sudah di 307. Untuk sementara sih tidak ada kenaikan yang sangat signifikan sekali selama kasus kabut asap ini.
5: Masyarakat berharap pemerintah memperkuat penanganan dampak kabut asap dengan menyediakan masker yang layak serta layanan kesehatan yang mudah diakses. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan masyarakat selama kondisi asap masih terjadi. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berkomitmen untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari narkoba. Upaya ini diwujudkan dalam kegiatan deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui tes urin yang diselenggarakan di Balai Antang yang dihadiri langsung oleh Bupati Barito Utara Salahuddin. Pelaksanaan kegiatan tersebut menyasar aparatur pada sejumlah perangkat daerah sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan lingkungan pemerintah yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto mengingatkan secara tegas mengenai dampak fatal dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara. Menurutnya, penyalahgunaan narkotika tidak hanya memberikan dampak terhadap individu, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap keluarga, lingkungan kerja, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya diberhentikan sementara. Karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
9: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
8: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
10: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
9: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar, kondisi kualitas udara saat ini kabut asap pekat dan menunjukkan level berbahaya sehingga semua sekolah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan wawancara reporter Edi Suroso bersama PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani.
11: Selamat petang pendengar RRI, kita ketahui bersama bahwa saat ini kondisi kualitas udara di Palangkaraya menunjukkan level berbahaya, sehingga semua sekolah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Untuk lebih jelasnya, kita akan wawancara bersama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Bapak Jayani. Baik Pak Jayani, sampai kapan Dinas Pendidikan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh?
12: Tetap memonitor, bahkan kami di setiap 3 hari itu kan memastikan bahwa apakah kondisi udara ini sudah mulai agak bagus kualitasnya. Nah, sampai hari ini terakhir kami berikan edaran kan, dan kami memperpanjang masa PJJ.
11: Apa indikator Dinas Pendidikan dalam menentukan pembelajaran jarak jauh dan saat ini seperti apa dari pantauan Anda kualitas udara di Palangkaraya?
12: Karena memang kondisinya kami masih melihat dari indikator pemantauan BMKG ya, ini masih dalam kondisi berbahaya hingga kami perpanjang masa pembelajaran daring ini ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, tetap kami berharap ya, semoga ini cepat, karena maupun bagaimana kan banyak orang tua yang memang menginginkan anak-anaknya sudah kembali sekolah sebagaimana umumnya ya kan, tatap muka di sekolah, di kelas.
11: Nah, Pak Jayani, kalaupun nanti diperbolehkan anak-anak turun ke sekolah, seperti apa mekanismenya?
12: Mungkin ya, peran orang tua selama PJJ ini memang lebih ditekankan. Ya.
13: Menambil.
12: Ya, pada intinya masih kami perpanjang.
13: Keputusannya lewat daring lagi, Pak, umumnya atau kebijakan sekolah masing-masing gitu? main.
12: Belum kami turunkan. Kalau sudah turun dari tingkatan PJJ ini kan, ya memang nanti pengurangan apa penundaan masuk sekolah tetap masuknya pukul 8 gitu. Kalaupun nanti apa namanya aktif kembali turun ke sekolah.
13: Nah, himbauan kepada orang tua sendiri?
12: Iya, tetap apa namanya dimintakan peran aktifnya untuk mendampingi para siswa untuk apa mensukseskan belajar daring ini ya, PJJ pembelajaran jarak jauh. Nah, intinya ya ini tidak mengurangi apa namanya hak belajar anak-anak ini yang mendapatkan layanan pendidikan dari guru-gurunya, dari kita apa namanya dinas pendidikan ya. Diharapkan sabar ya menghadapi semua. Nah, dan anak-anak pun kami melihat tidak sabar gitu ya. Nah, kami dari dinas pendidikan juga terus membuat program menyapa ya. Menyapa ini masuk ke lingjum para guru. Nah, tadi ada yang masuk di tingkat SMP ya, SD. Bahkan kemarin-kemarin sempat Ibu Bunda PAUD ikut nimbrung sama Pak Wakil Wali Kota juga ada juga. Artinya memantau, memberi semangat, dan juga yang lebih penting ini adalah diminta untuk bersabar
13: dalam keluyuran gitu ya.
12: Iya, intinya peran orang tua tadi.
11: Pendengar, demikian wawancara saya bersama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Bapak Jayani.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
9: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
10: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
12: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
11: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
12: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian
13: penghentian aktivitas CFD sementara. Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
14: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
13: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
15: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
16: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
15: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
17: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
18: Kalau ada. Dan,
17: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
15: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
19: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
20: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
21: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
20: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
19: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang kemarin.
20: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustofa Bintedi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin

Potensi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutipkan kita antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tenis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah saat bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena

0: persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini, dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian tryout sekali aja.
1: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Pesatu RRI Palangkaraya, kembali bersama kami di Palangkaraya setelah kita mendengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi pukul 19 lewat 35 menit akan kami hadirkan mimbar agama Kristen bersama dengan penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Dani Lohena PCSTH, dengan topik kita Anugerah Tuhan Bukan Soal Siapa Lebih Dulu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya, Shalom. Berjumpa lagi dalam mimbar agama Kristen hari ini tanggal 20 September 2026. Dan pendengar mimbar agama Kristen kita hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema Anugerah Tuhan bukan soal siapa lebih dulu. Berdasarkan Matius pasal 20 ayat 16, tentu bersama dengan Bapak Dani Lohena PCSTH, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Mbak Cynthia.
0: Iya, senang bisa hadir kembali ya, Bapak.
1: Amin,
0: iya.
1: Meskipun kabut.
0: Iya. Puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan ya, amin, Bapak, amin. Sampai hari ini. Iya. Silakan Bapak untuk mimbar agama Kristen kita hari ini.
1: Oke, baik. Selamat malam, Shalom, Ibu Bapak, pendengar setia mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Palangkaraya. Saya akan membersamai Ibu Bapak sekalian pada saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan nas Alkitab yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 16 dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya akan membacakan bagi kita. Ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini tidak adil? Kita sudah bekerja keras, tetapi orang lain sepertinya mendapatkan lebih banyak. Kita sudah lama melayani Tuhan, tetapi orang yang baru datang justru mendapat perhatian. Kita sudah bertahun-tahun berjuang dengan setia, tetapi orang lain yang baru memulai tampaknya lebih cepat mengalami keberhasilan. Dalam hati mungkin muncul pertanyaan, Tuhan, mengapa dia mendapatkan hal yang sama? Bukankah saya sudah lebih lama berjuang? Bukankah saya sudah lebih lama juga melayani Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, perasaan seperti inilah yang disentuh oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur dalam nas kita malam hari ini. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kerajaan Allah tidak dibangun berdasarkan perbandingan, tetapi berdasarkan anugerah. Oleh karena itu, ada beberapa poin penting yang menjadi penekanan agar kita dapat untuk memahaminya. Yang pertama, Tuhan memanggil pada waktu yang berbeda. Di dalam nas kita dikisahkan ada seorang pemilik kebun anggur yang keluar pagi-pagi untuk mencari pekerja. Ia menemukan beberapa orang dan memperkerjakan mereka dengan upah 1 dinar sehari. Kemudian ia keluar lagi kira-kira pukul 9 pagi. Dan menemukan orang lain yang belum bekerja. Mereka pun dipanggil masuk ke kebun anggurnya. Ia keluar lagi pukul 12, pukul 3 sore, bahkan sekitar pukul 5 sore, ketika hari kerja hampir selesai. Dan masing-masing mereka, ia mendapatkan bahwa mereka berdiri tanpa pekerjaan. Pemilik kebun itu berkata kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Saudara-saudara, ini menggambarkan cara Tuhan memanggil manusia. Ada orang yang mengenal Tuhan sejak dia lahir, sejak dia kecil. Ada yang baru mengenal Tuhan ketika dewasa. Ada yang sejak muda sudah aktif melayani. Sementara yang lain baru bertobat setelah perjalanan kehidupan yang panjang. Waktu panggilan kita berbeda-beda. Karena itu, jangan pernah meremehkan orang yang baru datang kepada Tuhan. Jangan pernah berkata, dia kan baru bertobat. Dia baru melayani. Atau dia belum lama ikut Tuhan. Sebab yang menentukan bukan berapa lama seseorang berada di kebun anggur Tuhan. Tetapi siapa yang memanggilnya masuk ke kebun anggur itu. Selama Tuhan masih memanggil, tidak pernah ada kata terlambat untuk datang kepadanya. Mungkin seseorang merasa hidupnya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak waktu yang terbuang. Perumpamaan ini membawa kabar baik bagi kita sekalian, bahwa Tuhan masih keluar untuk mencari. Tuhan masih memanggil. Bahkan Tuhan masih membuka pintu anugerah-Nya bagi siapapun yang mau mendengarnya. Poin yang kedua, anugerah Tuhan tidak dapat diukur dengan perbandingan. Ketika hari mulai malam, tibalah waktunya membayar upah. Pemilik kebun memerintahkan mandornya untuk membayar para pekerja mulai dari mereka yang datang paling akhir. Yang bekerja sekitar pukul 5 sore menerima 1 dinar. Ketika pekerja yang datang sejak pagi melihat itu, mereka berpikir, kalau mereka yang bekerja sebentar saja mendapat 1 dinar, tentu kita akan mendapat lebih banyak. Tetapi ternyata saudara, mereka juga menerima 1 dinar yang sama. Dan mereka mulai bersungut-sungut. Secara manusiawi kita mungkin memahami perasaan mereka. Mereka bekerja sejak pagi, mereka menanggung panas, terik sepanjang hari, sementara yang lain hanya bekerja sebentar. Namun pemilik kebun menjawab, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Disinilah inti perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara. Masalah para pekerja pertama sebenarnya bukan karena mereka menerima terlalu sedikit. Mereka menerima tepat seperti yang telah dijanjikan. Tapi masalahnya muncul ketika mereka melihat apa yang diterima oleh orang lain. Seringkali sukacita kita hilang. Bukan karena Tuhan tidak baik kepada kita. Tapi karena kita terlalu sibuk untuk menghitung berkat orang lain. Kita sebenarnya sudah diberkati, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika melihat orang lain memiliki lebih banyak, kita mulai merasa kurang. Kita sebenarnya sudah mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi ketika melihat kesaksian orang lain, kita berkata, mengapa Tuhan tidak melakukan itu kepadaku? Perbandingan dapat membuat berkat yang besar terasa sangat kecil. Perbandingan dapat membuat hati yang bersyukur berubah menjadi hati yang bersungut-sungut. Karena itu, jangan ukur kasih Tuhan kepada kita dengan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Perjalanan kita berbeda. Panggilan kita berbeda. Pergumulan kita pun berbeda. Tapi Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang sama. Hal yang ketiga, jangan iri terhadap kebaikan orang lain atau kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dalam ayat 15 pemilik kebun anggur berkata, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kalimat ini sangat tajam, Bapak Ibu Saudara. Ternyata masalah terbesar pekerja pertama bukan tentang upah. Masalahnya adalah hati. Mereka sulit menerima kemurahan hati sang pemilik kebun kepada orang lain. Bukankah hal seperti ini juga dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang kita senang ketika Tuhan memberkati kehidupan kita. Tapi sebaliknya, apakah kita juga bisa sungguh-sungguh bersuka cita ketika Tuhan memberkati kehidupan orang lain? Ketika teman berhasil, ketika rekan pelayanan dipercaya memegang tanggung jawab, ketika usaha orang lain berkembang, ketika doa orang lain dijawab, ketika orang yang menurut kita tidak lebih baik dari diri kita justru mengalami kesempatan yang besar. Pertanyaannya, apa reaksi hati kita? Firman Tuhan mengingatkan, jangan biarkan berkat orang lain menjadi alasan kita untuk kehilangan rasa syukur kita. Kalau Tuhan memberkati saudara kita, mari belajar juga untuk puji Tuhan. Tuhan baik kepadanya. Dan ketika perjalanan kita belum seperti yang kita harapkan, kita tetap percaya bahwa Tuhan juga baik kepadaku. Kemurahan Tuhan kepada orang lain tidak berarti kasih Tuhan kepada kita berkurang. Poin yang keempat, keselamatan adalah anugerah bukan upah prestasi. Perumpamaan ini juga membawa kita kepada kebenaran yang lebih dalam tentang keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Tidak seorang pun dapat berdiri di hadapan Tuhan lalu berkata, Tuhan, aku pantas masuk kerajaan-Mu karena aku sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Karena keselamatan bukanlah hadiah dari prestasi manusia. Keselamatan adalah anugerah Allah semata-mata. Ada orang yang mengenal Kristus sepanjang kehidupannya. Ada pula yang baru bertobat menjelang akhir hidupnya. Kita teringat seorang penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus. Pada saat-saat terakhir hidupnya ia berseru kepada Yesus. Dan Tuhan menerima dia. Pertanyaannya mengapa? Karena keselamatan bukan berdasarkan berapa lama seseorang mengenal Tuhan. Melainkan berdasarkan anugerah Allah yang diterima dengan iman. Saudara, itulah sebabnya tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Tidak ada ruang untuk kita mengaku bahwa kita lebih dari orang lain dalam hal kerohanian, dalam hal iman. Kita tidak dapat berkata, aku lebih rohani. Aku lebih lama melayani. Aku lebih banyak berkorban untuk pelayanan. Karena semakin kita memahami anugerah Tuhan, seharusnya membuat kita semakin rendah hati. Sebab pada akhirnya, kita semua berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Poin yang kelima, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan perkataan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yesus sedang membalik cara berpikir manusia melalui perumpamaan ini. Ketika dunia sering bertanya siapa yang paling besar, Tuhan bertanya siapa yang setia. Ketika dunia bertanya siapa yang paling dahulu, Tuhan melihat bagaimana hatimu. Ketika dunia menghitung prestasi, Tuhan melihat hati yang menerima anugerah dengan kerendahan hatinya. Karena itu, jangan sombong ketika kita berada di depan. Dan jangan putus asa juga ketika kita merasa berada di belakang. Sebab di tangan Tuhan, yang terakhir masih memiliki harapan. Mungkin hari ini kita merasa terlambat. Terlambat memperbaiki kehidupan, terlambat kembali kepada Tuhan, terlambat memulai pelayanan, terlambat memperbaiki hubungan dengan keluarga, terlambat meninggalkan kebiasaan buruk. Tapi ingatlah, pekerja yang datang pukul 5 sore, hari hampir selesai, tetapi pemilik kebun masih berkata, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Selama Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup, belum terlambat untuk merespon panggilannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur Matius pasal 20 ayat 1-16 mengajarkan setidaknya ada 3 sikap penting bagi kita. Yang pertama, jangan merasa terlambat untuk datang kepada Tuhan, karena anugerahnya masih tersedia. Yang kedua, berhentilah membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Syukurilah apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, bersukacitalah atas kemurahan Tuhan kepada sesama. Berkat orang lain tidak mengurangi bagian yang Tuhan sediakan bagi kita. Pada akhirnya, kita semua adalah pekerja yang dipanggil oleh sang pemilik kebun. Ada yang datang pagi, ada yang datang siang, ada yang datang sore. Tapi semuanya hidup karena kemurahan sang pemilik kebun. Karena itu, jangan sibuk bertanya mengapa dia mendapat lebih. Tapi lebih baik kita bertanya, Tuhan, bagaimana aku dapat setia dengan kesempatan yang Engkau berikan kepadaku hari ini? Mari melayani bukan karena ingin lebih tinggi daripada orang lain, tapi karena kita bersyukur telah dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kebun anggurnya. Jangan iri terhadap anugerah orang lain. Jangan sombong karena merasa lebih dahulu. Dan jangan putus asa karena merasa terlambat, sebab anugerah Tuhan tidak pernah mengenal kata terlambat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ketika kami sering membandingkan hidup kami dengan orang lain. Ketika kami menjadi iri melihat berkat yang diterima sesama. Atau menjadi sombong karena merasa lebih dahulu dan lebih banyak berbuat. Ajarlah kami memiliki hati yang bersyukur. Mampukan kami bersuka cita atas kebaikan-Mu dalam kehidupan orang lain. Bagi kami yang merasa sudah terlambat, berikan keberanian untuk bangkit dan merespon panggilan-Mu ya Tuhan. Kami percaya selama Engkau masih memberi kesempatan, selalu ada jalan untuk kembali berubah dan melayani-Mu. Pakailah hidup kami menjadi pekerja-pekerja yang setia di kebun anggur-Mu, bukan untuk mencari pujian manusia, tapi untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
0: Amin untuk firman Tuhan. Luar biasa pendengar firman Tuhan hari ini, bahwa kadang kita memang terlalu sibuk untuk menghitung berkat orang lain, begitu ya,
1: betul,
0: Pak.
1: Basintia.
0: Betul. Jadi jangan ukur kasih Tuhan dengan apa yang Tuhan kasih untuk orang lain, begitu ya,
1: betul,
0: Pak.
1: Betul.
0: Karena perjalanan kita berbeda, ya. Pergumulan kita dan orang lain juga berbeda.
1: Juga,
0: ya. Iya. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua pendengar Pro 1 RRI Pro 1 terberkati dengan firman Tuhan ini. Kami ucapkan terima kasih Bapak Dani atas waktunya hari ini. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya telah mengikuti mimbar agama Kristen kita hari ini, dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilahkan informasi Anda selengkapnya.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari Senin 21 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan ringan yang berpotensi terjadi pada siang menjelang sore hari di wilayah Kabupaten Murung Raya dan sekitarnya, lalu pada malam hari hujan intensitas ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian tengah, Seruyan bagian utara, dan Lamandau bagian utara. Dan pada dini hari, hujan intensitas ringan diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas bagian utara, Gunung Mas bagian utara, dan Katingan bagian utara. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih perakirawan Ihsan atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Minggu 20 September 2020 dan dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar Anda pendengar? Semoga sehat, semangat, dan selalu excited menjalani segala aktivitas Anda di malam hari ini ya. Yang lagi kerja atau bukan juga yang beristirahat atau juga yang prepare buat kerja esok di Seninnya ya. Jumpa lagi kita menemani Anda yang lagi di jalan juga. Semoga selamat sampai tujuan meski di luar sedang kabut, yang naik mobil ya. Hati-hati aja pakai masker juga tetap ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ditemani dengan kita Palangkaraya malam ini selengkapnya untuk Anda.
0: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, Pro 1 RRI Palangkaraya menemani aktivitas Anda. Kita hadirkan mini drama dengan judul Kenyang Tak Harus Nasi, karya Radio Republik Indonesia Kupang.

0: mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar. Gimana nih malam harinya? Semoga sehat selalu ya, semangat juga. Kalaupun pendengar yang lagi batuk pilek ataupun sedang tidak nyaman tenggorokannya ya, cepat minum air hangat aja, minum air

putih. Semoga lekas sembuh dah ya. Dan vitaminnya juga jangan lupa ya, cari udara yang ya, jangan keluar dari rumah, cari udara yang cukup segar. Kalau udah kondisi membahayakan, ke apa ya, rumah oksigen gitu ya, tempat Anda untuk segera mengatasi keadaan Anda saat ini. By the way juga pendengar, untuk Anda yang sibuk dengan kerjaan Anda juga ya, pastinya mak-mak depresi gara-gara, bukan depresi sih, agak cukup lebih banyak pikirannya gitu ya dibanding biasanya, karena PJJ terus juga dengan pekerjaannya semuanya. Semangat selalu aja orang tua di luar sana, moms and dad ya, jaga kesehatan di kondisi yang seperti ini. Semoga cepat berlalu, kita doain semoga cepat hujan aja. Dan juga tak luput Nudin mau menyapa pendengar kita yang ada di Palangkaraya sendiri, di Kapuas, Buntok, Lamandau, Pangkalambun, Sampit, Pluk Jahu, atau yang mendengar kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Di malam hari ini ya, kita bersyukur aja ya pendengar ya dengan keadaannya. Dan juga kalau memang kalian sedang beraktivitas, mungkin di ada yang menerapkan work from home gitu kan, atau ada yang menerapkan pekerjaannya di rumah begitu, jangan Anda terlena begitu ya pendengar ya. Karena kadang karena di rumah ya semua jadi dilambat-lambatin lah begitu, karena di rumah juga sih kayak beda vibes kerja di tempat kerja sama di rumah, itu beda sekali ya pendengar ya. Jadi rasanya tuh kayak ada tingkat kemalasan yang meningkat sedikit gitu after kita dari rumah, bukan dari tempat kerja. Jadi untuk pendengar di sana, jangan bosan-bosan ya untuk selalu mengingatkan diri Anda sendiri atau reminder diri Anda sendiri untuk bertanggung jawab atas apa yang Anda kerjakan gitu ya, biar tetap selesai semuanya. Bukan memaksa, tapi kita harus bisa resiliensi. Wah, bahasanya udah resiliensi aja ya. Kita bertahan ataupun mencoba hal yang seperti ini dengan keadaan seperti ini without mengeluh begitu, tapi tetap kita kerjakan sebaik mungkin. Semoga aja kita jadi orang yang selalu ikhlas mengerjakan apa yang kita kerjakan ya, after dengan segala kondisi ini ya. Kita juga harus memaafkan diri kita sendiri mungkin ya, atau jangan menyalahkan orang lain, atau jangan menyalahkan siapapun kayak gitu kan. Tapi ya udah, kondisi seperti ini, ayo kita sama-sama bangkit, ayo kita sama-sama berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Kalaupun Anda atau di dekat rumah Anda ada yang kebakaran, ada yang hutannya kebakar, cepat dilaporkan biar cepat juga diatasi begitu ya. Dengan cara seperti itu maka cepat juga kita gitu untuk menyelesaikan ini semua. Dan untuk pemerintah juga kita doain sama-sama ya, semoga bisa mengatasi ini semua juga. Ini bukan cuman bebannya di pemerintah aja, tapi di seluruh lapisan masyarakat gitu ya kan, yang sama-sama merasakan ini semua. Sama-sama kita dorong untuk cepat begitu ya memadamkan ini semua. Dan mungkin Nudin tidak berjibaku di lapangan, Nudin tidak tahu bagaimana di lapangan begitu, dan dia cuma dengar beritanya, Nudin juga ngelihat informasi-informasi di luar sana. Dan kita mendoakan kesehatan buat semua petugas di lapangan begitu pendengar ya. Dan tak henti-hentinya kita semua mengaminkan gitu ya, cepat hujan turun, cepat juga semuanya ini berlalu. Karena di hari ini Nudin merasa kayak pekatnya luar biasa sekali ya. Dan ya kita gak boleh berlarut-larut juga dengan semua ini ya. Kita boleh bersedih, tapi kita juga harus ingat bahwa kita tetap harus bekerja, kita tetap harus beraktivitas dengan kita mendukung dan mendoakan begitu semua yang beraktivitas di luar sana. Tentunya ada jalan terbaik juga yang akan Tuhan kasih. Mungkin kita tidak bisa membantu secara tenaga ataupun materi, tapi kita bisa membantu dengan doa ya pendengar ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, menit 38 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga tetap semangat dan semoga hidungnya juga masih kuat menghadapi kondisi udara belakangan ini ya. Dan tepatnya di hari ini juga, karena kalau tinggal di daerah yang kabut asapnya lagi cukup tebal kayak sekarang, rasanya tuh keluar rumah seperti sedang masuk di dunia yang agak berkabut gitu. Agak di dimensi lain rasanya gitu ya pendengar ya, nggak masih di Kalimantan kita ya. Mau lihat jauh ya susah, mau lihat tetangga kelihatan tapi masih bingung ini Pak D apa Bu D nih, ini Tambi apa Bue nih yang lagi jalan gitu ya kan, karena terhalang kabut apalagi yang minus. Nah nambahlah itu semua ya. Mau melihat masa depan, waduh ini bukan urusannya kabut asap lagi ya pendengar ya, ini urusan masing-masing. Tapi serius ya pendengar ya, kondisi kabut asap memang perlu diwaspadai, terutama karena udara yang kita hirup membawa partikel-partikel yang bisa mengganggu saluran pernapasan. Dan salah satu bagian hidung yang pertama kali adalah berhadapan dengan udara dari luar, tentunya saja namanya adalah hidung gitu ya kan. Nah kalau belakangan ini Anda merasa hidung lebih cepat kotor, lebih sering berair, terasa gatal juga, kayak ada seperti sesuatu yang mengganjal begitu ya, jangan langsung nyalain hidungnya ya pendengar ya. Hidung Anda kenapa sih kok kotor terus? Ya kasihan gitu ya, dia sebenarnya sedang bekerja keras pendengar ya. Iya bekerja pendengar, pendengar perlu tahu nih, di dalam hidung kita tuh ada rambut-rambut halus dan lendir yang membantu menangkap debu serta berbagai partikel dari udara yang kita hirup. Jadi kalau ada sesuatu, kalau ada udara yang sedang penuh asap dan partikel ini, hidung bisa bekerja keras lebih untuk menyaringnya. Jadi ibaratnya gini pendengar, kalau biasanya satpam di pintu cuma memeriksa beberapa orang, sekarang tiba-tiba yang datang satu stadion gitu ya. Jadi capek juga dong yang filter banyak orang begitu ya kan. Nah kayak gitu juga yang dilakukan hidung saat ini. Hidung kita itu kurang lebih ya begitulah ya, kayak ngantri-ngantri kayak gitu kan, gimana nih yang masuk dulu. Sedangkan hidung kita juga terbatas untuk memfilter itu. Makanya ketika kondisi udara sedang buruk kayak gini, lendir di hidung itu bisa meningkat dan kotoran juga terasa lebih cepat numpuk gitu. Tapi ingat ya pendengar Pro 1, bukan berarti kita boleh santai-santai aja nih begini ya, karena udah tahu gitu ya. Kalau kabut asap sedang tebal, sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar ruangan. Selalu diingatkan setiap hari ya, terutama kalau memang tidak ada keperluan atau kepentingan. Kalau harus keluar pun gunakan masker yang sesuai dan pastikan menutup hidung serta mulut dengan baik. Kalau tebalnya kayak gini disarankan dua lapis sih pendengar ya. Jangan masker cuman dijadiin aksesoris di dagu doang, jangan ya pendengar ya. Itu namanya bukan melindungi hidung, itu namanya menemani dagu ya. Dan setelah beraktivitas di luar nih, jangan lupa juga cuci tangan dan wajah, kemudian bersihkan diri Anda. Untuk hidung sendiri bersihkan dengan lembut, tidak perlu dikorek terlalu dalam ya, karena hidung bukan tambang emas ya pendengar ya. Tidak perlu sampai eksplorasi ke dalam-dalam gitu. Kalau hidung terasa sangat kering dan tidak nyaman, jangan asal memasukkan macam-macam bahan ke dalam hidung Anda. Kenapa? Kalau ingin menggunakan cairan pembilas hidung, gunakan produk yang memang aman dan ikuti petunjuk penggunaannya pendengar. Nah yang satu ini pendengar sering banget dilupakan ketika udara sedang berasap kayak gini. Jangan cuma hidung yang kita pikirkan nih, tenggorokan dan juga paru-parunya kita ikut menerima udara yang sama begitu. Jadi kalau mulai muncul batuk gitu, tenggorokan terasa perih, mata pedih, aduh, atau napas tidak terasa nyaman begitu, ini tanda-tanda perlu lebih waspada lagi. Apalagi kalau sampai mengalami yang namanya sesak nafas, sulit bernafas, nyeri dada, atau keluhan yang semakin berat. Jangan tunggu sampai tumbuh bilang, bos-bos saya resign dulu ya. Jangan bilang kayak gitu ya. Kalau keluhannya berat, segera cari pertolongan medis pendengar, terutama untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang-orang yang sudah memiliki gangguan pernapasan atau kondisi kesehatan tertentu. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Dan pendengar Pro 1, ada satu kebiasaan sederhana yang juga penting nih, kayak minum air putih yang cukup. Selalu Nudin ingatkan juga setiap hari, setiap kali Nudin siaran selalu Nudin ingatkan ya, karena itu reminder juga buat Nudin dan buat pendengar semua. Bukan berarti minum air putih 1 galon lalu merasa kebal terhadap asap ya, bukan ya pendengar ya, tapi tidak begitu konsepnya begitu. Tapi kurangi paparan asap, tetap gunakan masker, dan tetap perhatikan kondisi udara. Nah air putih ini ternyata membantu
menjaga tubuh tetap terhidrasi, sementara perlindungan utama tetap dengan mengurangi paparan udara yang tercemar saat ini. Jadi kalau hari ini mungkin Anda bercermin lalu melihat hidung agak lebih sibuk gitu dari biasanya ya, dan panik gitu ya, bisa jadi hidung Anda sedang lembur saat ini. Dan seperti pegawai yang lembur, ya hidung juga perlu kita bantu. Ya caranya gimana? Kurangi paparan asap, gunakan masker dengan benar, jaga kebersihan, dan jangan mengorek hidung sembarangan begitu. Karena kalau hidung bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, saya sudah bekerja dari pagi, tolong jangan ditambah masalah lagi. Ya kan? Tiba-tiba luka nih hidung ya, bermasalah ya, nantinya kacau nih pendengar ya. Intinya pendengar Pro 1, kabut asap bukan cuma soal jarak pandang yang berkurang. Kita juga perlu memperhatikan kesehatan pernapasan. Jadi tetap waspada. Ada pantau informasi kualitas udara dari sumber resmi, dan kalau kondisi udara sedang tidak baik, sebisa mungkin kurangi aktivitas di luar ya. Jaga diri, jaga keluarga, dan jangan lupa jaga juga hidung yang memang punya sistem penyaring alami, tapi bukan berarti dia harus bekerja sendirian ya. Barang saya aminin pendengar, tetap sehat, tetap hati-hati, dan semoga udara di Kalimantan Tengah segera kembali pulih dan bersih. Rindu banget gak sih langit yang biru, awan yang putih begitu ya. Tiap hari kita lihat cuman kayak pekat warna oranye, kuning-kuning gitu ya kan, karena kita ingin melihat masa depan yang jelas juga gitu ya. Udah masa depan kita buram, langit kita juga buram ya. Semoga cepat berlalu ya, bukan cuman melihat ujung hidung sendiri aja, tapi melihat semuanya berjalan baik-baik aja. Kita doain sama-sama, amin ya.

95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Gak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan kita di Infodom Music malam ini, pendengar ya. Terima kasih buat Anda yang masih setia nemenin dari tadi, yang lagi santai di rumah, yang masih bekerja, yang lagi di perjalanan, atau yang sebenarnya sudah mulai ngantuk nih tapi masih bertahan karena takut ketinggalan lagu bagus. Daripada tidur sekarang nanti bangun-bangun cuma dapat mimpi, mending kita lanjutkan malam ini pendengar dengan sesuatu yang lebih seru. Tapi sebelum saya pamit, saya punya pantun dulu untuk pendengar Pro 1 RI Palangkaraya. Pergi ke pasar membeli pepaya ya, pulangnya mampir membeli jamu. Kalau malam jangan kemana-mana, tetap di sini. Siapa tahu ketemu jodohmu. Nah, kalau belum ketemu jodoh juga, minimal ketemu lagu kenangan lah ya. Itu juga udah oke banget ya pendengar ya. Dan pendengar Pro 1, jangan kemana-mana dulu juga, karena mulai pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal kembali menemani Anda dalam Melodi Memori. Dan 2 jam penuh dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa kuliah, masa PDKT gitu ya, atau masa ketika dompet masih tebal sebelum tanggal tua yang udah ya 10 hari lagi lewat September ya. Di Melodi Memori, pendengar Pro 1 juga bisa ikut meramaikan suasana dengan request lagu dan tentunya juga kirim salam. Mau kirim salam buat keluarga bisa, buat sahabat juga bisa, buat seseorang yang spesial boleh banget ya, buat mantan boleh juga, tapi jangan berharap dibalas salamnya ya. Siapa tahu dia udah punya istri, punya suami ya kan, dia mungkin salamnya dibalas lewat hati begitu ya. Dan buat yang malam ini sedang sendirian, jangan merasa sepi aja, karena Pro 1 RI Palangkaraya siap menemani Anda. Ada saya Aminuddin penyiarnya, ada musik, ada lagu, ada request terbaru, terus juga ada kirim salam juga. Tinggal satu yang belum, apa nih pendengar? Saldo Anda. Tapi kalau yang lagi cair, tepuk tangan saat ini, kita berikan aplaus ya. Semoga cair selalu gitu ya. Kalau bisa bagi-bagi ke kita ya pendengar ya. Nah itu jangan dibahas malam-malam ya pendengar ya, bikin sakit hati ya. Ada lagi satu pantun pendengar sebelum saya benar-benar pamit nih. Naik motor lupa pakai helm, untuk ingat sebelum jalan. Kalau kangen jangan dipendam ya pendengar ya, request langsung biar lagu yang menyampaikan. Dan itu baru namanya kode yang elegan ya pendengar ya. Gak perlu chat panjang-panjang, cukup request lagu, semoga yang tujuh peka. Kalau nggak peka ya udahlah, minimal penyiarnya yang peka, yang tahu gitu ya. Jadi sekali lagi pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, jangan kemana-mana. Pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat kita ketemu di Melodi Memori. Siapkan lagu pilihan Anda, salam terbaik Anda, dan mari kita habiskan malam ini bersama lagu-lagu yang penuh dengan kenangan. Di nomor telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123. Bersama saya Amin Nudi, kita close dulu Infodom Music kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya juga jangan lupa ya, kalau hati galau jangan buru-buru ambil keputusan, ambil aja radio. Sampai jumpa di Melodi Memori, tentunya di Pro 1 RI Palangkaraya. People say the meanest things. Yeah, I've been called a twit, I've been called so many things.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkal Ambun, Sampit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital ya. Semoga sehat selalu ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang lagi nonton di live TikTok kita. Ada Jelilah Winarti nih, selamat malam makanya malam juga. Ada Bang Max, ada Prianto juga, selamat malam deh yang lagi nonton di live TikTok kita ya. Tap-tap layarnya. Dan jangan lupa juga untuk mungkin kalau ada gips silahkan di share aja ke kita ya. Kalau kasih gips kita puterin lagu. Dan yang gabung di telepon kita boleh banget di 0536322179 atau di WhatsAppnya di 0811520313. Betul, nanti kita kasih salam, kita sampaikan ya untuk Kak Dewi. Kita sapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam
1: Janda
0: juga.
1: Merana kembali lagi.
0: Apa kabar Janda Merana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Walaupun kabut ansep itah tu semakin tebal sini ngandau lah.
1: Batuk ger-ger asap nih.
0: Iya itu. Ini udah apa musim kering.
1: Ke tetangga sebelah dulu.
0: Oh, tetangga sebelah dulu. Halo tetangga, apa kabar?
2: Kabar baik. Salam lebih mori.
0: Ihiu. Ini Pak Tony semakin kabut asap, semakin kering apa namanya air kita semakin kering sampai ke dompet-dompet nih.
2: Kita ada dua tempat itu, ada jauh lah. Cukup sampai awal bulan.
0: Alhamdulillah lah kalau begitu ya. Baiklah Bang Tony, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini di Melodi Memori kita?
2: Dari Christina Simamora.
0: Christina Simamora, judulnya apa?
2: Yuslina
0: Simamora, judulnya apa?
2: Satukan Hati Kami.
0: Oh, Satukan Hati Kami. Siap. Salam salamnya ya. Buat siapa?
2: Sambat Sisi, Sambat Besasa, Banggal, Putra Pangkalambung, Dede, Pangkalambung, Maliga, Maliga, terus Komel Sambit yang selayar, Bung Jepri, Bung Erwin, putar jadi kriwut bungkus yang lain kita rangkul aja.
0: Siap dibungkus ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Halo Mbak Susi, udah ada lagunya?
1: Lagulah. Jejak di hati dari Mas Yo.
0: Apa judulnya?
1: Jejak di hati dari Mas Yo.
0: Jejak di hati dari Mas Yo ya.
1: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Buat tetangga sebelah, sehat selalu. Kak Memeng, Karin, Putra Mandiri, Putra Pangkalan Bun, Sapa, Anak Paro sama yang Putri. Buat semuanya dari A sampai Z. Buat Aminuddin, salam sehat,
0: amin.
1: Selamat pulang, hati-hati. Siap. Perulian dalam keadaan selamat.
0: Amin. Selamat malam. Oke, terima kasih. Lagunya sudah masuk juga di playlist kita ya. Dan untuk Anda yang ingin gabung langsung aja di calling-calling. Dan kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Wiga?
3: Kabar baik,
0: kalau di sini kami lagi menghirup asap, katanya di Wonosobo lagi ngirup asap apa ini? Bau kabut asap sate ya. Enak ya?
3: Enak dong. Tapi sayang.
0: Apa tuh?
3: Satenya tetangga.
0: Satenya tetangga. Ya udah, Nudin bawa ayam deh ke situ ya. Kita Bu Wiga bisa bikin bumbu sate.
3: Oh bisa.
0: Oke okay, dah ya.
3: Siap.
0: Nanti aku
3: bawa ayam
0: ya.
3: Ya.
0: Oke okay, deh.
3: Nanti menyate bersama.
0: Iya. Oke okay, deh. Baiklah, kapankah itu terjadi kita berdoa ya. Semoga cepat, semoga bisa.
3: Semoga dikabulkan.
0: Dikabulkan, gitu. Amin.
3: Makan sate bersama.
0: Oke deh, Bu Wiga mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bu Wiga?
3: Dari Titi DJ.
0: Titi DJ. Oke, bahasa kalbu.
3: Kalau bahasa tubuh, tahu bahasa Indonesia.
0: Tahu. Kalau kalau bahasa bau, sate yang utama sih baunya ya.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Bau ya. Yang enggak bisa dibaca, yang enggak tahu tuh bahasa kalbu.
0: Iya.
3: Iya, makanya nanti tanya sama Titi DJ.
0: Iya dah.
3: Seperti apa ya?
0: Bahasa gitu. Kalbu itu ya. Semoga bisa terjawab lewat lagunya itu ya.
3: Iya. Terus biar bisa menyantai bersama.
0: Waduh. Kalau menyantai bersama bisa, tapi kalau menyantai bersama kita harus OTW ke Wonosobo dulu ya.
3: Enggak.
0: Kenapa tuh?
3: Mas Amin menyat di sana. Itu kan bangkit ya. Saya
0: menyate
3: di sini.
0: Oke, berarti kita
3: kan menyate bareng.
0: Iya, nyate jarak jauh ya.
3: Iya,
0: oke deh.
3: Waduh. Gambar.
0: Oh, lewat

0: Iya. Nurdin enggak ada pilih kasih nih. Nurdin ngangkat apa yang bisa saya Nurdin angkat aja.
1: Saya tuh sudah siap tinggal klik itu enggak masuk.
0: Oke deh.
1: Betul betul. Tapi selamat ah, laris manis pokoknya.
0: Iya, kalau jualan sate kayaknya laku juga nih Nurdin ya. Ide lagi jualan ya.
1: Laris manis.
0: Apalagi kalau Bu Wiga yang bikin sambelnya. Kayaknya laku keras sambalnya. Ya kita jualan ya.
1: Iya. Betul.
0: Iya. Iya. Cari modal. Oke deh. Salamnya Bu Wiga lanjut.
1: Salamnya lagi buat
0: siapa?
1: Aduh, ya? Pak Freddy sama Bunda Utri di Merauke. Terus ada Kak Puja. Ubur-ubur ikan lele Kak iya. Puja.
0: Iya.
1: Selamat malam. Mm-mm. Terus ada Bang Ago, Bang Lai. Terus iya. Ada siapa lagi? Ya? Suka lupa. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada Bang Nanang, mm-mm. Bang Pandu. Terus mm-mm. ada Bunda Sri, mm-mm. ada Mama Yuda. Mm-mm. Ada Bunda Rani ya, Bunda Rani. Pokoknya semuanya di Palangkaraya dan sekitarnya selamat. Malam selamat istirahat. Sehat-sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin.
1: Yuk nyate bareng yuk.
0: Iya, iya.
1: Iya. Oke, terima kasih. Selamat menikmati sate.
0: Selamat menikmati sate. Oke deh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bu Wiga yang udah gabung di layanan telepon kita ya. By the way, kita mendoakan ya untuk pedagang-pedagang di luar sana, gak cuman sate aja nih, mungkin paman nasi goreng atau yang masih UMKM, mungkin di luar sana yang masih beraktivitas dengan segala aktivitasnya, semoga laku aja jualannya. Apalagi di Palangkaraya dan sekitarnya Kalimantan Tengah lah, khususnya kabutnya masih pekat banget. Semoga kalian tetap sehat walaupun sambil mengais rezeki di luar sana ya pendengar ya. Dan kita coba sapa kembali penelpon kita yang udah masuk. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Apa kabar Kak Lisa?
2: Kabar baik, sehat puji Tuhan. Gimana sebaliknya deh?
0: Alhamdulillah baik juga. Lama banget kita gak bersua ya. Kemana aja?
2: Ya, ada-ada aja.
0: Ada-ada aja.
2: Di kampung. Ya, susah masuk.
0: Oh,
2: susah
0: iya.
2: Masuk deh karena di kampungnya tuh.
0: Iya, ramai banget ya.
2: Iya,
0: gimana?
2: Ramai banget ini.
0: Di sana kabutnya gimana tuh?
2: Oh, luar biasa asap itu.
0: Aduh, tuh dari kampungnya Mbak Lisa di mana?
2: Di Tumbang Miri.
0: Tumbang Miri.
2: Ujung Tewah, ujung Kurun.
0: Oke, aduh semakin tebal juga katanya.
2: Makanya jaringannya ya. Tuh kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada.
0: Aduh. Tapi cintanya ya. Selalu ada kan, cintanya.
2: Ya, selalu ada.
0: Selalu ada, syukurlah ya.
2: Ya, cinta masih selalu ada.
0: Hihiu.
2: Di mana-mana cinta, aduh.
0: Oke ya. Deh, lagunya apa nih Mbak Lisa?
2: Oh, dari Rinto Nine lah.
0: Rinto Nine, judulnya apa?
2: Sungguh aku menyesal.
0: Sungguh, kok menyesal?
2: Wah, menyesal sama cinta.
0: Mending kita nyate aja tuh, kata Bu Wiga, nyate aja biar gak menyesal.
2: Iya, benar. Salam kenal ya.
0: Iya.
2: Bunda tadi, siapa tadi?
0: Bu Wiga.
2: Ya, Bu Liga ya. Habis itu buat Abang Agal, serta Ayah Penapara yang Putri, buat Putra TN, Bapak Kiki juga, Bapak Tuni, Putra Pangkalan Bun, Bapak Kumai.
0: Siap.
2: Bung Predi.
0: Siapa lagi?
2: Buat Tian Lawyer, Reno,
0: Materin
2: juga, Bapak Oven. Mungkin kita rangkul aja lah dari Asam sampai Jakarta.
0: Bungkus.
2: Bapak Udin, salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan serta dengan operatornya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih juga, selamat malam untuk Mbak Lisa ya, yang saat ini di Tumbang Miri katanya ya. Sehat-sehat selalu, kabutnya juga pekat di sana tuh pendengar. Selamat malam juga untuk pendengar kita yang nonton di live TikTok nya kita ya. Kita sapa lagi penonton kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
3: Malam, Mbak Dina Mori.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
1: Kabar baik, tadi
0: ada apa tuh?
1: Ada gangguan dikit ini.
0: Aduh. Gangguannya gangguan yang baik apa gangguan yang enggak baik nih, Mbak?
1: Gangguan yang baik.
0: Gangguan.

0: episode sekali kan mau ke TikTok.
1: Iya.
0: Enggak ada suaranya.
1: Aduh. Oke deh, sabar kalau begitu ya. Sehat Mbak Sasa ya?
0: Sehat.
1: Udah makan belum nih Mbak Sasa? Perhatian banget Udin ya.
0: Udah.
1: Syukurlah kalau begitu.
0: Udin udah makan juga.
1: Udah ya. Tapi kita belum makan sate nih, Bu Wiga.
0: Iya, tadi kedengaran.
1: Iya.
0: Cerita sate-sate jadi ngiler.
1: Iya, jadi pengen makan sate juga.
0: Pas malam-malam gini kan makan sate.
1: Betul. Oke deh, Mbak Sasa mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Melodi Memori kita?
0: Lagu dari Jamal Mirdad aja, Jamal. Nusantara.
1: Jamal Mirdad dengan Nusantara ya. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat Pak Tony, tadi Susi, Lisa, Rian, Bu Ica, salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus Pengkalan Bun, Mas Dedy Pengkalan Bun, Tanah Paru yang Putri, Mama Demi, Mama Yuda dan Bang Junnya, Mas Widi, kayaknya buat semuanya dari A sampai Z.
1: Oke deh, siap.
0: Buat Amin dan Perturnya, salam sehat selalu, bahagia selalu, Susi selalu.
1: Amin.
0: Lagunya ditunggu.
1: Oke. Okay.
0: Apa terima dia? Kasih, mau jalan-jalan dulu.
1: Iya, dadah kawai-kawai. Selamat malam juga. Terima kasih untuk Mbak Sasa yang udah gabung di layanan telepon kita tadi ya. Dan selamat malam Bang Saiful VKY ya, yang nonton kita live TikTok. Selamat malam juga, terima kasih. Bisa keep aja, keep aja ya, sudah gabung juga tap-tap layarnya, thank you banget. Kita sapa lagi penelpon kita di ujung sana, ada siapa pendengar? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar Bang Navarro? Sehat?
2: Saya dari Bang Paro Kapero.
1: Walaupun kabut ansep kita tuh saya makin tebal.
2: Kita tetap tambah aja.
1: Betul.
2: Ya. Tambah aja, ini adalah cobaan.
1: Betul.
2: Kita semua.
1: Betul.
2: Ya, tetap berdoa aja.
1: Amin.
2: Semoga cepat berakhir.
1: Betul.
2: Iya, ya, Bang Amin.
1: Mau lagu
2: dengan Bang Amin juga.
1: Apa nih?
2: Enggak pilek.
1: Alhamdulillahnya kita
2: ya, suara Bang Amin kedengaran serak-serak.
1: Iya, agak sedikit amin, ya, tapi alhamdulillahnya aman.
2: Amin ya.
1: Iya.
2: Lagunya dari anu aja.
1: Dari apa tuh?
2: Dari Patur.
1: Dari Patur, judulnya?
2: Ya. Selalu tuh selamanya.
1: Mantap.
2: Salamnya buatnya Sasa tadi ya. Kita menyapa. Buatnya Bang Tony. Dan juga buatnya Elisa juga. Buat Susi. Buat Bu Ija juga ya di Manusopo. Buatnya Bang Agau, buat yang Sloyor, buat Umay, buatnya Mas John, dan Yudanya juga. Semoga sehat aja, selamat malam. Buatnya, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Buatnya Bung Freddy di Maroke juga. Buatnya Mama Sri juga. Buatnya
1: siapa
2: Viola
1: lagi?
2: Viola juga. Buat Mbak Ayu juga di Masohi di Maluku. Buat apa lagi ya? Ya buat semua aja ya. Ya buat semua aja.
1: Siap.
2: Udin juga. Kalau sehat.
1: Amin.
2: Buat lagu.
1: Ah betul. Asik. Oh, mantap.
2: Lagu RRI.
1: Lagu RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Mantap. Marsnya kita ya. Tercipta Pancasila, Tri Prasetya.
2: Ya.
1: Da-da-da-da-da-da.
2: Bagus ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Bang Amin.
1: Sama-sama.
2: Tetap sehat. Dan tetap jaga kesehatan.
1: Amin.
2: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam juga, terima kasih juga untuk Bang Navarro ya. Sehat-sehat selalu. Ya Bang Saiful PKI katanya setiap malam selalu mampir. Thank you udah nonton kita live di TikTok ini ya. Dan kalau dengar RRI suaranya ngebas katanya. Mantep gak sih? Ini bareng siapa? Bukan sama Bang Senoko. Bukan, ini Nudin. Ini Bang Nudin. Bisa panggil A, bisa Nudin, bisa Amin. Boleh banget ya. Mantep lagunya Bang Navarro ya. Terima kasih, mantep banget. Suka sama orang yang bisa main alat musik. Semoga Nudin juga bisa main alat musik ya. Nudin cuma bisa ngomong aja banyak-banyak ya. Tenggorokan masih kuat, aman. Boleh banget mau request lagu Bang Cahyadi di 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520313. Dan sebelum itu pendengar, kita bacain WhatsApp. Ini ada dari Bu Riz nih. Selamat malam Bu Riz. Selamat malam Bang Nudin, malam juga, salam sehat selalu. Boleh kan kalau malam ini Boris minta diputarkan lagu lama dari Quest Plus yang berjudul Terlambat untuk didengar bersama seluruh pencinta acara Melodi Memori ini. Semoga terhibur. Terima kasih juga untuk Bu Riz sudah gabung ya. Lagunya udah masuk di playlist kita, ditunggu aja ya Bu Riz ya. Dan kata Bu Wiga nih, salam aja juga untuk Mbak Lisa, katanya salam kenal juga. Mbak Sasa katanya sehat-sehat selalu juga. Oke, terima kasih Bang Saipul juga yang nonton di live TikTok kita ya. Selamat malam aja juga untuk Bang Saipul. Bang Saipul di mana nih? Di Palangkarayanya di mana? Di Cilik Riwut atau di mana? Nanti kita sapa-sapa juga warga di sana ya. Dan untuk itu pendengar, jangan kemana-mana dulu. Stay tune terus di Pro 1 di Palangkaraya. Nanti kita akan terima di segmen berikutnya untuk layanan telepon ataupun WhatsApp-nya. Dan kita akan puterin dulu lagu yang udah masuk di playlist kita malam hari ini pendengar ya. Ada Juslina Simamora dengan judul Satukanlah Hati Kami. Ini requestan dari Abang Tony di Staji. Selamat malam ya tetangga ya. Selamat menikmati malam harinya.

0: 95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Anda masih bersama kami dalam program Melodi Memori Pendengar. Yang ingin gabung silakan di calling aja 0536322179 atau di 08 11520 3123. Sampai lupa Nudin ya. Kita sapa juga pendengar kita yang ada di, yang lagi nonton live kita. Ada Mbak Sasa, ada Yuyun Prinata, ada terus Vigorius 23, terus ada Warung Bos nih, terus juga ada Amah Palam ya dari Banjarbaru, ada Uli Nuha dari Kalbar juga. Terus siapa lagi nih, banyak nih. Ada Bang Rangga Putra dari RRI Jogja, penyiar Pro 2. Terus juga ada Mas Adi, selamat malam aja ya. Kita sapa dulu penelpon kita kembali ya di Melodi Memori kita, ada siapa ini. Halo, selamat malam.
1: Malam,
0: apa kabar?
1: Tidur,
0: aduh. Gimana kabarnya, sehat Mama Sri?
1: Sangat ya, walaupun dia ikut gabung beberapa malam, tapi kita sehat ya, karena tidur keluar rumah ada berani,
0: iya,
1: bisa kemana-mana.
0: Oke, okay. Kabut asapnya semakin dekat tebal ya. Wah, semoga cepat berlalu ya. Semoga cepat turun hujan juga.
1: Cepat berlalu. Semoga segera diturunkan hujan oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin. Kita berdoa sama-sama ya. Ya, baiklah.
1: Sama-sama. Walaupun pada agama harus saling mendoakan. Semoga
0: betul.
1: Siapa tahu kan punya belas kasihan terhadap umatnya.
0: Betul.
1: Yang dikasihi itu. Lagunya sudah dikirim, Bang.
0: Oke, okay, siap. Udah masuk juga tadi ya.
1: Salamnya Mbak Sasa. Siapa-siapa lagi yang kita gabung tadi?
0: Banyak tadi. Iya, ada Bu Wiga Pak juga.
1: Narpono, Putri,
0: Mbak Lisa juga Jaya. Tadi tuh.
1: Abis itu Putra Pangkelambun. Siapa lagi nih? Bang Nanang Banjar. Putra Pak yang di anak tuh di sampit itu nah, Pak Umay.
0: Iya, Pak Umay.
1: Ya.
0: Siapa lagi?
1: Mbak Sasa. Dan buat teman-teman dengar setia di acara Melodi Memori Persatu RRI Palangkaraya tanpa terkecuali dari siap. A sampai Z. Buat Bang Aminuddin beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.
0: Amin.
1: Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat juga. Ya pendengar, kita sapa lagi, menelpon kita selanjutnya, ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam, apa kabar?
2: Baik, siapa yuk?
0: Ini ubur-ubur ikan lele nih kayaknya nih. Iya nggak sih?
2: Iya dong.
0: Iya dong. Masih ingat Dudin suaranya. Gimana, sehat?
2: Iya, sehat.
0: Oke deh, gimana Buntok, sudah ada hujan kah?
2: Nggak ada hujan nih, kabut.
0: Aduh lah. Di sini juga semakin pekat, di Buntok juga apakah semakin pekat?
2: Iyalah.
0: Semoga
2: bagaimana
0: cepat
2: akhirnya kita nih.
0: Iya itu, Mama Demi. Aduh. Tapi biasanya banyak lauk pundang teh.
2: Iya.
0: Yang mangat di sana nih kalau musim kayak gini nih. Pepuyuk juga rame, iya. Biasanya lah.
2: Ikan gabus juga.
0: Iya, besar-besar orang habis mengaruhi. Habis membeje. Oke deh, mau dengerin lagu apa malam hari ini, Mama Demi?
2: Lagunya salah.
0: Apa tuh?
2: Apa yo?
0: Apa yo?
2: Lupa nih, lama. Salah apa?
0: Salah apa? Dari siapa tuh?
2: Cutrani.
0: Kucutrani. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Sasa, buat Amor. Buat Panaparo, buat Putra CR, buat Karim. Karim masuk lah.
0: Bang Karim masih belum nih. Semoga kayaknya juga berusaha untuk masuk. Karena ramai banget nih yang masuk malam ini.
2: Ya, siapa lagi? Buat Pak Umay. Bang Reno, buat Bang Jepri di samping. Buat siapa lagi?
0: Siapa
2: banyak
0: lagi?
2: Yang lupa nih.
0: Buat
2: nama nggak masuk?
0: Buat dalam karung aja semuanya.
2: Buat Pak Tony. Salam untuk semuanya dari
0: Asmajet.
2: Amin Odi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga dapat jodoh.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga. Terima kasih ya untuk apa namanya Mama Demi di Buntok sana. Apa yang macet nih? Suara kita di sini apa suara radio kita nih, Mbak Sasa? Ubur-ubur ikan lele katanya nih. Salam sehat selalu ya. Bukan pantun tapi nying apa namanya? Kita biasanya sama Mama Demi sebutannya ubur-ubur ikan lele ya. Pantunnya pasti itu di awalnya ya. Oke, di TikTok ya. Berarti jaringan kita, sorry, semoga ini ya. Kita coba ini dulu. Wah. Kenapa nih? Jaringan kita. Wah. Ini masih ada suaranya atau sudah hilang? Semoga cepat ada ya. Oke, pendengar, kita putarin dulu lagu Nusantaraku dari Jamal Mirdad ya. Ini requestan tadi dari pendengar juga yang udah masuk di playlist kita. Kita sambung lagi, stay tune terus di Pro 1 Palangkaraya ya. Pengen gabung nanti bisa di segmen berikutnya. Selamat malam menikmati lagu Anda di Melody Memory bersama saya Bang Ai ya di malam harinya.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya. Selamat malam masih mendengar di pukul 22 lepas 15 menit ya. Di malam hari ini Minggu 20 September 2026 mendengar masih dengerin Melodi Memori malam hari ini. Yang masih stay di live YouTube kita ada live TikTok kita maksudnya ada Kak Yuyun juga di sana, ada Bang Suparno dari dari Cikarang Bekasi. Selamat malam warga Bekasi ya, warga Cikarang. Semoga sehat selalu aja yang udah gabung dan masih stay, ada Mbak Sasa juga. Terus ada Alia, ada Cari Lagi juga ya. Selamat malam aja yang lagi dengerin kita dan nonton kita lewat live TikToknya juga sama Mbak Yuyun juga nih, masih stay kayaknya ya. Dan untuk Anda yang ingin gabung juga masih di 0536322179 atau di WhatsAppnya 0815203123, masih terbuka lebar banget. Mbak Sasa nih juga masih standby ya. Masih panjang perjumpaan kita malam hari ini pendengar yang ingin gabung di layanan teleponnya, di calling-calling aja. Apa kabar nih warga Sampit, Kapuas, Buntok nih. Dari Buntok udah ada ya yang gabung ya, Mama Demi tadi. Terus dari Sampit mana, dari Pangkal Ambun nih. Semoga sehat-sehat selalu yang berjibaku dengan kabut asap di sana ya. Kita bacain WhatsApp ini, ada dari Bang Jainal. Selamat malam Bang Ai, malam juga. Gimana kabarnya Bang Ai? Semoga sehat, alhamdulillah sehat. Suara Nudin sudah kembali pulih ya, after beberapa hari kemarin agak serak-serak juga. Tapi tetap selalu juga kesehatannya pendengar ya. Bang Ai, aku mau request lagu darinya Ade Putra, katanya judulnya Sesal dan Rindu. Salamnya untuk semua pendengar aja, buat Bang Ai dan operatornya serta pendengar Prosatu dari Palangkaraya. Semoga sehat selalu dan tentunya juga semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Terima kasih, terima kasih juga untuk Bang Zainal ya. Dah, ini juga nih di Bang Lei Huta Galung. Mana nih Bang Lei? Kangen kita sama Bang Lei ya. Lama nih gak saling sapa sama Bang Lei. Tuh jangan-jangan Bang Lei ini lagi piket ya, lagi jaga, katanya di rumah sakit kemarin kerjanya. Semoga sehat-sehat selalu Bang Lei ya. Oke, kita sapa lagi penelpon kita mendengar yang udah yang bergabung, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam
1: selamat
0: juga. Malam. Apa kabar Bang Lanio, sehat?
1: Kabarnya puji Tuhan aman.
0: Alhamdulillah.
1: Teraman begitu ya, cuma ada kabut asap masih melanda nih.
0: Betul. Nih Bang Lanio dari Sambas Kalimantan Barat, kan tadi banyak di yang nonton di live TikTok kita nih. Bang Lanio juga dari Kalimantan, ada dari Antikong, ada dari Singkawang. Banyak yang nonton kita di live TikTok juga.
1: Iya Kak.
0: Iya.
1: Cuman gini, Mbak. Bung. Itu sebenarnya yang TikTok itu kita kan belum tahu nih, karena kita kan belum tentu dia pendengar setia.
0: Iya.
1: Karena belum tentu ada pendengar radio begitu.
0: Betul.
1: Kan. Karena ada yang berkomentar kemarin ada itu saya dengar kemarin di mana ya kemarin. Rata-rata itu memang saya dengar itu tidak bertanya.
0: Betul.
1: Ternyata itu tidak, bukan pendengar radio. Itu
0: iya.
1: Ya biasa lah kayak TikTok, kayak contohnya saya ini kan ya.
0: Tapi akhirnya mereka dengerin radio lagi.
1: Iya,
0: nonton itu.
1: Itu yang untungnya ya.
0: Iya.
1: Dari TikTok itulah. Mudah-mudahan
0: betul.
1: Mudah-mudahan dengar ya.
0: Betul.
1: Apalagi teman-teman yang mau bergabung silakan. Terus bisa dicari di Google tuh.
0: Betul.
1: Di RRI Store.
0: Betul.
1: RRI Palangkaraya Pro 1 gitu aja. Muncul dia nanti.
0: Betul.
1: Nah, nanti kan itu ada misalnya RRI Palangkaraya streaming gitu aja. Ada pilihannya, ada Pro 1, Pro 2, Pro 4 boleh gitu ya.
0: Betul. Ini untuk
1: dengar kita yang mungkin yang pertama kali gabung di TikTok.
0: Setuju ini, banget.
1: Ketawarin ya.
0: Oke deh.
1: Ada.
0: Baik Bang Lanius, lagunya apa?
1: Lagu dari ini, dari Kaisar Perpisahan.
0: Kaisar Perpisahan, aduh sakitnya lagu kita.
1: Iya itulah, pokoknya lagu ini memang galau lagunya ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: kita rangkul aja lah, salam kompak aja yang gabung di pesan singkat, di WhatsApp, telepon, di TikTok, semua teman-teman yang gabung di TikTok kita, kita rangkul aja lah ya.
0: Iya.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Perpisahan dari Kaisar.
0: Ada lagu nah, dari Kaisar.
1: Kalau itu nggak perlu pakai, nggak perlu pakai link lagi.
0: Iya.
1: Soalnya kalau yang susah baru.
0: Betul.
1: Ini siapa telepon keberapa nih?
0: Apa?
1: Siapa telepon keberapa nih?
0: Banyak banget, udah nggak kehitung sih bang.
1: Oh, soalnya saya belum monitor nih.
0: Oh begitu. Iya, rame sih dari tadi gabung ya. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0: karena mereka beda jam sama kita gitu. Kalau di Kalimantan Tengah pakai WIB, sekarang baru pukul 22 lewat 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau di Banjarmasin udah 23 lewat 21. Beda 1 jam kita, Mbak Amah ya. Jadi mereka udah jazz music nih kayaknya ya. Setengah jam lagi RRI Banjarmasin mungkin close. Kami masih ada 1 jam setengah lagi. Masih semangat kita menemani semua pendengar yang baik itu di live TikTok, baik itu yang lagi dengerin di RRI Digital, di Bangla News juga, mungkin teman-teman yang lain juga lagi dengerin, atau yang melalui frekuensi 95,9, yang di Kapuas, di Buntok, Lamandau, Sampit. Aduh, luar biasa. Ini dari Bogor juga, Isman Fenasdi ya. Selamat malam aja. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Jepri di samping.
0: Halo Bang Jepri, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Aduh, ini suaranya udah ngantuk nih kayaknya ya.
1: Enggak.
0: Oh, masih aman berarti ya?
1: Masih aman.
0: Kabut asap di Sampit gimana Bang Jepri?
1: Cukup tebal.
0: Waduh. Oke deh, semoga cepat berlalu aja ya Bang Jepri ya. Bang Jepri mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Bang Jepri?
1: Coba kita renungkan dari Mediade.
0: Coba kita renungkan dari
1: Mediade.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Lagu ya buat siapa tadi?
0: Ada Bang Lanius tadi.
1: Iya. Kenal. Bang Lanius. Juga buat Bang Umay, Gil Sroyor, Mama Yuda, Kak Sasa, juga Pak Agau, Pak Meme, Pak Lisa tadi, ke semuanya mudah-mudahan
0: selamat
1: bobo.
0: Selamat apa tadi?
1: Selamat bobo.
0: Bobo manis, bobo cantik ya.
1: Iya, buat Abang Aminuddin. Dapat jodoh.
0: Amin. Ya Allah, pengen banget dapat jodoh secepatnya ya.
1: Agar ngompar rezeki ya.
0: Amin.
1: Itu aja,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Jepri di Sampit ya. Ini ada Merlina Rashid. Assalamualaikum, salam kenal dari Makassar. Salam kenal juga Merlina Rashid dari Palangkaraya ya, yang lagi nonton di live TikTok kita. Ada kemarin siapa yang dari Makassar ya? Viola kalau nggak salah, benar nggak sih Mbak Sasa, Viola dari Makassar juga sering gabung juga nih sama RRI di Palangkaraya. Salam kenal juga Merlina Rashid ya. Apa yang terkenal di Makassar? Cotonya yang enak ya pendengar ya. Terima kasih udah gabung ya, udah nonton kita di live TikTok juga. Oke, kita puterin dulu lagu yang udah masuk di playlist kita pendengar. Kita lanjut dengan lagu Meriam Bellina, Sadarilah. Ini requestan dari Mama Sri ya. Selamat malam Mama Sri ya, selamat mendengarkan lagunya. Dan dilanjut dengan Salah Apa Cutrani, itu requestan Mama Demi. Terus ada Sesal dan Rindu Adi Putra, ini requestan dari Bang Jainal. Dilanjut lagi dengan Kaisar, dan ada lagi di sana dengan Untuk Kita Renungkan dari Ebet GAD akan berlanjut bergulir berputar di ruang dengar Anda pendengar ya. Dan yang lagi nonton TikTok selamat mendengarkan juga, sambil mungkin bisa interaksi sama kita after break dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Selamat malam pendengar, inilah dia Melodi Memori untuk Anda.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: Aduh, mau presentasi nih, tapi aku belum siap. Minta tolong AI AI, bikinkan pidato.
1: Tentu, berikut pidato terbaik untukmu.
0: Coba aku baca. Selamat berjumpa semuanya. Saya sangat senang berada di sini dan juga sangat lapar. Loh, ada yang bawa cemilan? Loh, AI, kok ini malah ngomongin makanan?
1: Ups, salah template. Maaf, saya sering dipakai untuk cari resep makanan.
0: Ya udah, bantuin aku buat chat perempuan idaman aku aja.
1: Baik, ini pesannya. Aku suka kamu, seperti aku suka diskon 90% di toko online.
0: Eh, AI, kok malah gitu? Itu bikin malu lah.
1: Santai, minimal jadi bahan obrolan. Kan saya AI, bantu mikir, bukan bantu untuk jadian.
0: Pakai AI, buat bantu, bukan buat bikin malu.

Ya, mendengar lagu dari Kaisar ya, dengan judul Perpisahan, sudah nganterin kita menit 46 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, kirim salam, request lagu, dan juga setia bersama kita ya, saling sapa, saling bercanda. Nuri minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bermain program di hari ini ya. Selamat malam dan selamat beristirahat mendengar. Dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat tetap kami temani pendengar dengan jazz music hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebagai lagu penutup ada lagu dari Ebit Gary dengan judul Untuk Kita Renungkan, akan menggemari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merat. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
4: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
3: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
4: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
3: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
4: Saya ikut dong.
3: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
4: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
5: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamuk kasai dan hatu suundus atau saling memupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah

0: Varian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 21 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadir kembali di ruang dengar Anda di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital dan juga di kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Alhamdulillah pagi ini bersama saya Setiar Seno, kami temani Anda dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam. Kembali hadirkan informasi ilmu yang bermanfaat, tentu saja tausiah yang disampaikan oleh narasumber untuk Anda, terutama umat beragama Islam yang saat ini mendengarkan dan menyimak acara ini. Dan kali ini akan membahas tentang mengapa musibah menimpa kita. Sudah hadir dengan narasumber saat ini, yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansori, SOC MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Seno.
0: Iya, alhamdulillah sehat Ustadz.
1: Ya begitulah alhamdulillah.
0: Begitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih ada suara kesempatan berhadir di sini ya Ustaz.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Untuk bisa berbagi dengan pendengar dan juga pemirsa tentang topik yang mudah-mudahan kembali mengingatkan kita bersama tentang makna kehidupan ini dan bagaimana memperbaikinya. Begitu ya Ustaz ya.
1: Ya, betul Mas Seno. Ya.
0: Mengapa musibah menimpa kita?
1: Mengapa ya?
0: Iya, kayak judul sinetron lagi nih.
1: Iya, betul.
0: Tapi ini tidak ada lanjutan dengan episode-episode sebelumnya ya, Ustaz ya. Yang jelas
1: sebenarnya pengen kita cuma kita relevan yang
0: relevan.
1: Iya, paling meluncat nanti minggu depan.
0: Iya.
1: Sebelanjut yang kemarin.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Baik. Ustaz, kita mau dengarkan dulu penjelasan Ustaz tentang apa makna dari mengapa musibah menimpa kita ini. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung nanti pendengar, silahkan di 0811-520-31213 dan juga di 0536-322-1779. Dan tentunya pagi ini setelah Ustaz Ansori menyampaikan penjelasan tentang topik di pagi hari ini. Silahkan Ustaz.
1: Terima kasih Mas Seno. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali, marilah kita selalu tak bosan-bosan, tak henti-hentinya selalu manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, wajiblah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat tersebut. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah termasuk kita semua yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Mawali kami nukil dari Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari arti ayat tersebut, ya dapat kita gambarkan bahwasanya kita sebagai manusia, tentunya kita tidak luput dari yang namanya cobaan atau ujian dalam kehidupan ini. Setiap hari ada berbagai masalah yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Mulai dari masalah keluarga, masalah dengan teman sepergaulan atau teman kerja, ataupun masalah di sekolah, ya di tempat kerja, ataupun di lingkungan, ya, dan juga hingga masalah yang finansial, ya. Terkadang masalah-masalah tersebut bisa datang secara bertubi-tubi ke dalam kehidupan kita dan membuat kita merasa lelah menghadapinya. Namun suka atau tidak suka, kita harus tetap menghadapi masalah tersebut. Karena yang namanya kehidupan ini, ya Mas Eno ya, tak selalu berjalan mulus, ya, seperti yang kita inginkan, seperti yang kita harapkan. Tentunya kalau semua orang pengen kehidupannya itu bahagia, lancar, mudah, ya. Tetapi yang namanya kehidupan ini, ya pasti akan menghadapi cobaan. Dari yang kecil sampai yang berat. Terkadang ada yang bisa diselesaikan ataupun yang tidak bisa diselesaikan oleh umat muslim. Hal ini pasti memiliki banyak sebab, ya. Antara lain maraknya perbuatan dosa, durhaka, perusakan alam, pemimpin yang tidak amanah atau pemimpin yang maksiat. Inilah yang merupakan serangkaian buah dari benih dosa dan maksiat yang pernah kita tanam dengan tangan kita sendiri atau hasil dari perbuatan manusia. Ya, karena apa yang ditanam oleh manusia itulah yang akan dituai atau dipanen di kemudian hari. Karena apa? Apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kebaikan. Ketika perbuatan itu tidak baik, ya maka akan mendapatkan yang tidak baik. Wama ya'mal miskola zarotin khairu yarah, wama ya'mal miskola zarotin syarru yarah. Ya. Nah, kita boleh jadi lupa. Ya, terkadang kita lupa nih. Pernah menanam sesuatu yang tidak baik, ya. Hanya saja Allah tak pernah lupa, apalagi tidur, walaupun sekejap untuk mengawasi perbuatan kita. Ya, dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa ya'fu an kabir. Dan segala sesuatu yang menimpa kalian berupa azab dan bala adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian. Dan Allah banyak memaafkan kalian. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa dosa dan maksiat adalah biang kerok atas terjadinya musibah silih berganti yang menimpa peradaban manusia. Ya, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa Allah memberikan musibah seperti ini kepada suatu kaum? Ya. Allah menimpakan musibah karena dosa yang sangat besar dan merebaknya perbuatan maksiat. Ya, surah Yasin ayat 19 yang kita baca setiap hari menyebutkan bahwa kemalangan-kemalangan terjadi, musibah-musibah yang terjadi, malapetaka terjadi itu karena dosa kita yang berlebih, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah Yasin, ya, yang artinya utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dalam kitab Majmu karya ulama besar Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau berkata, ketahuilah bahwasanya penyebab utama yang mengganggu dan menyusahkan serta penyebab utama musibah yang menimpa adalah dikarenakan banyaknya perbuatan dosa, baik secara zahir maupun secara batin. Kami tidak akan menghancurkan suatu daerah kecuali para penduduknya banyak yang berbuat zolim atau melampaui batas. Anak durhaka kepada orang tua, istri yang berani kepada suaminya, munculnya perampokan dan pembunuhan di mana-mana. Inilah yang mengundang bala bencana. Karena sikap durhaka seperti ini tertulis dalam surah Al-Qasas ayat 58 dan 59 yang artinya, dan berapa banyaknya penduduk negeri yang telah kami binasakan yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya. Maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami lagi sesudah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kami adalah pewarisnya. Dan tiadalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezoliman. Ya. Makanya tak kalah kemaksiatan telah menjadi suatu budaya atau kebiasaan, artinya apa? Kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan tanpa ada teguran apalagi penolakan. Maka inilah merupakan tanda bahwa dosa sudah menjadi budaya hidup. Saat ini terjadi, maka tunggulah azab atau siksa Allah yang merata dalam beragam wujud dan bentuknya, yang akan menghancurkan sebuah peradaban tanpa pandang bulu. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah perbuatan keji merajalela pada suatu kaum yang dipraktekkan secara terang-terangan di tengah-tengah mereka, melainkan pasti akan merebak wabah dan penyakit membinasakan yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Dan tidaklah suatu kaum menahan atau tidak membayar zakat, melainkan mereka akan dihalangi dari tetesan air dari langit. Kalau saja bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi.

menolak atau tidak mengamalkan kitabullah dan sunnah rasulnya, melainkan Allah akan menjadikan pertikaian atau permusuhan antara sesama mereka. Ya, dari hadis tersebut ada beberapa yang dapat kita simpulkan, bahwa yang pertama, jika perbuatan keji sudah merajalela di kalangan masyarakat, pasti akan merebak wabah dan penyakit membinasakan yang belum pernah ada pada generasi sebelumnya. Artinya apa? Azab Allah langsung turun nih. Ya, apabila ada suatu perbuatan keji yang apa yang terjadi atau sampai merajalela seperti yang tadi, tidak adanya apa penolakan atau larangan dari masyarakat pada umumnya. Yang kedua, jika orang-orang kaya menahan harta dan menumpuk kekayaan tanpa peduli dengan nasib rakyat yang kelaparan dan membutuhkan bantuan, mereka akan dihalangi dari tetesan air dari langit. Kalau saja bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diberi hujan. Yang ketiga, jika suatu daerah atau negeri di mana masyarakatnya berbuat curang dalam jual beli dengan mengurangi takaran dan timbangan, maka mereka akan ditimpa kekeringan yang berkepanjangan dan dahsyatnya beban hidup serta kejahatan penguasa. Yang kelima, jika masyarakat tidak mengamalkan kitabullah dan sunnah rasulnya, maka Allah akan menjadikan pertikaian atau permusuhan antara sesama. Ya, oleh karena itu haruslah kita renungkan, kita refleksikan dari mulai detak hati yang selalu hadir memberikan isyarat ya, yang positif akan rasa prihatin kita terhadap bencana yang terjadi di negeri ini. Apalagi di akhir-akhir ini ya Mas Seno ya, banyak bencana yang telah menimpa bangsa Indonesia. Ya, letusan gunung, ya, terus juga di beberapa daerah kemarau yang berkepanjangan. Kita sendiri apa? Kabut asap, ya. Tidak kita menantikan apa? Turunnya hujan. Ya, sampai kita melakukan apa usaha dan ikhtiar untuk mendatangkan hujan. Ya, makanya ketika adanya penderitaan, keresahan atau kegalauan yang dapat kita lihat, yang kita dengar dan yang kita saksikan ya atas orang tua ataupun orang lain ataupun masyarakat secara umum, telah memacu kita untuk bisa berbuat baik ya sekuat dan sebisa mungkin dalam memberikan pertolongan kepada sesama ya. Di negeri kita sendiri sikap demikian lahir secara spontan, yakni adanya gelombang penggalangan dana melalui beragam inovasi digital baik perorangan maupun kelompok tumbuh dengan sangat mengesankan. Seperti kemarin ya Mas Seno ya, ya gempa di NTT. Ya, setelah gempa banyak nih apa aksi amal donasi. Ya, kalau sekarang enak nih, sudah aplikasi digital kan. Ya, tinggal mengirimkan, mentransfer. Ya, untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam. Ya, kalau di Kalteng di Kalimantan Tengah, tempat kita nih kabut asap. Ya, kita lihat para relawan, ya, aparat juga berjibaku, ya. Berjuang mematikan api yang merambat ke kawasan lahan ya hutan ya, itu mereka berjuang terkadang bisa bertarung dengan nyawa ya. Kenapa menghalau api ya, terkadang imbasnya menghirup asap ya, akhirnya apa, inilah yang akan mengganggu kesehatan dan merenggut nyawa yang berjuang mematikan api itu.
Ya, apa bentuk bantuannya itu dana, bisa kita bantu mereka.

0: dengan sering apa ya Mas Seno ya, ya yang kita bantu ya masker ya ataupun vitamin ya obat-obatan untuk apa, untuk memberikan kekuatan daya tahan tubuh ya untuk mereka berjuang ya menghalau api ya supaya tidak terjadi kabut asap yang semakin apa Mas Seno sekarang tebal ya tebal kabutnya ya inilah ya jadi itulah partisipasi kita ya terhadap bencana yang terjadi akhir-akhir ini ya. Nah selain itu juga kita bisa mengambil itibar pelajaran dari hal-hal yang terjadi pada musibah yang terjadi akhir-akhir ini. Ataupun juga kita bisa belajar pula dari perjuangan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwa dan raga demi anak yang dikandungnya agar lahir dengan selamat dan sempurna. Terus juga dididiknya, dibesarkannya dengan penuh ketabahan, dibuai dalam ayunan cinta dan kasih sayangnya. Ya, itu kan pelajaran itu. Ya, kesabaran. Ya, karena yang namanya anak itu tidak langsung besar ya Mas Seno ya. Ya, sama dengan kita pun. Ya, kita melalui proses kehidupan. Ya, bagaimana tindakan kita yang terkadang membuat orang tua tidak sabar. Ya, itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan musibah dan cobaan ya khususnya di Kalimantan Tengah ya. Yang lagi terkena musibah kabut asap akibat kebakaran apa tuh Mas Seno ya, kebakaran lahan dan hutan ya. Jadi semoga Allah ya menghilangkan musibah dan cobaan ini dengan banyaknya uluran tangan kita menengadah ke langit ya, seraya memanjatkan doa kepadanya ya. Artinya apa? Marilah kita berdoa kepada Allah dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita, tempat kerja kita, tempat ibadah kita dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya musibah ini cepat berlalu. Bukan badai cepat berlalu, ya musibah ini pun kabut asap ini cepat berlalu. Mungkin itu Mas Seno ya sebagai pengantar ya, ya penerang ya atas iya. Tema kita hari ini mengapa sih musibah itu menimpa kita. Nah itulah.
1: Ya.
0: Ya, kasih Mas Eno.
1: Ya, alhamdulillah, masya Allah sudah kita dengarkan pendengar dan juga pemirsa penjelasan tentang topik kita kali ini ya, tentang alasan dan mengapa musibah kita alami. Dan yang jelas Ustaz Ansori sudah menjabarkan melalui ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang memang seyogyanya kita perlu pahami lebih dalam, karena memang setiap kejadian itu ada latar belakangnya begitu Ustaz ya.
0: Iya betul.
1: Kan tetapi terkadang kita terlewat, terlupa, dan mungkin ini yang perlu diingatkan kembali pada saat momen seperti ini kita bisa apa ya evaluasi lagi tentang apa yang telah terjadi. Baik pendengar, jika ada pertanyaan silahkan untuk bergabung di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Baik Ustaz, sembari menunggu penelpon bergabung, satu pertanyaan Ustaz.
0: Oh iya, lebih juga gak apa-apa.
1: Baik, nanti tambah serak Ustaz suaranya. Oh, iya. Lagi serak-serak nih ya.
0: Iya, akibat kabut asap.
1: Iya, kabut asap. Baik Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan tentang bahwa apa musibah. Ya, musibah itu terjadi karena jika sudah banyak kemaksiatan, kezaliman atau melampaui batas begitu ya Ustaz, ya terjadi di sebuah wilayah atau negeri tanpa ada yang menegur, tanpa ada yang apa? Mencoba untuk mengingatkan begitu Ustaz, ya akhirnya dikasih azab begitu Ustaz ya. Hmm. Nah, pertanyaannya Ustaz, bagaimana dengan orang-orang, karena ini bukan hanya terjadi sekarang Ustaz, zaman-zaman dulu juga sudah terjadi gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, yang tidak ibaratnya sangkut paut dengan itu, maksudnya orang yang kayak kita diam-diam aja gitu, dalam arti tidak melakukan itu ya, kalau dalam unsur hukum itu tidak bersalahnya gitu Ustaz ya, kok menerima dampak yang sama begitu Ustaz. Nah itu itu pertanyaan masyarakat kayaknya Ustaz.
0: Jadi benar Mas Seno, ya yang namanya musibah ini terjadi dari masa ke masa, dari waktu waktu. Mm-hmm. Ya, kita lihat pun di Al-Qur'an tuh banyak tuh.
1: Iya, betul. Ya,
0: contoh-contoh
1: musibah. Berarti sudah sejak zaman dulu
0: Sejak zaman dulu. Musibah itu apa? Bisa jadi sebagai teguran Allah.
1: Iya.
0: Bisa jadi sebagai siksanya Allah. Ya, karena yang namanya
1: di dunia ya.
0: Iya, di dunia. Hmm. Karena kebanyakan kita taunya apa? Siksa itu di akhirat.
1: Iya, makanya itu. Makanya
0: akhirnya itu bebas untuk melakukan kejahatan, iya, bebas untuk melakukan kemaksiatan ataupun yang serupa dengan hal tersebut. Ya, jadi banyak tuh di Al-Qur'an ya kisah-kisah para nabi yang mereka tidak taat, ya melakukan kezoliman ataupun perbuatan melampaui batas. Akhirnya apa? Allah awalnya yang menegur tuh, ya melalui lisan para nabi, ya terus jika tidak taat akhirnya apa? Musibah, siksa yang ditimpakan kepada,
1: sudah diberikan peringatan.
0: Iya, peringatan. Ya, akhirnya ditimpakanlah musibah. Ya, makanya musibah pun beda-beda. Ya, ada yang dibolak-balikan bumi itu, terus juga ada yang banjir, ada pun juga bencana alam lain, ada juga bisa jadi penyakit dan lain sebagainya. Itu adalah musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada kaum, ya suatu bangsa, ya dimanapun itu, ya karena apa? Karena bisa jadi itu adalah sebuah peringatan, ya akibat apa yang seperti kita jelaskan tadi, karena adanya perbuatan yang kejahatan yang merajalela, yang artinya sebenarnya itu bisa stop, ya berhenti kalau ada misalkan teguran, penolakan ataupun atau ada dari misalkan ya aparat dan lain sebagainya, ya. Nah akhirnya apa, ketika itu tidak ada tadi penolakan dan lain sebagainya, ya akhirnya apa, kejahatan itu semakin merajalela, ya. Sama sebenarnya dengan yang namanya kabut asap ini. Sebenarnya kan sudah ada hukum tuh ya. Hukum bagi yang dengan sengaja membakar lahan, ya. Terkadang kan orang berpikirnya gini, ketika membuka lahan itu ya paling mudah apa, dengan membakar, tapi tidak tahu efeknya kepada kepada lingkungan, kepada masyarakat, ya. Kalaunya membakarnya cuma sedikit aja sih nggak menimbulkan efek, tapi kalau misalkan yang berhektar-hektar sampai beribu-ribu hektar, yang itu akan menimbulkan efek. Akhirnya apa, ketika tidak ada penolakan, ya akhirnya itu ada akibat, ketika ada sebab ada akibatnya. Nah itulah yang artinya apa, tidak ada penolakan, baik yang akhirnya apa, yang tadi kenapa sih yang tidak ikutan, yang atau yang biasa itu ikut terdampak, ya itulah. Jadi teguran itu tidak hanya kepada satu person atau beberapa, tapi bisa untuk semuanya, ya.
1: Bahkan bayi-bayi begitu, balita-balita, anak kecil, gitu ya, yang tidak tahu menahu,
0: ya bisa kena, ya artinya peringatan kepada semuanya, menyadari, evaluasi. Sama dengan kabut asap ini, kan banyak akhirnya orang berpikir, kenapa sih musibah kabut asap ini menimpa kita, ya di Kalimantan Tengah? Karena apa? Ada kebakaran lahan dan hutan itu, ya nggak tahu apakah itu disengaja ataupun karena kemarau yang berkepanjangan ini, tapi kita lihat berita memang ada yang sengaja.
1: Disengaja,
0: ya, itu. Karena apa? Kepentingan, ya kepentingan sepihak, kepentingan pribadi yang tidak memikirkan, ya efek akibat yang ditimbulkan ketika hal itu sudah terjadi. Seperti inilah sekarang, ya bukan semakin reda, ya, tapi semakin menjadi, ya semakin tebal. Nah itulah yang terkadang bisa menjadi evaluasi, itibar pelajaran bagi yang lainnya, ya karena kalau ini dibiarkan berlarut-larut bisa jadi ya tidak hilang, ya itulah musibah. Betul. Menjadi peringatan,
1: baik,
0: ya menjadi cobaan, baik, ya bagi bagi masyarakat, bagi kita baik. Semua ya.
1: Baik,
0: itu. Jadi supaya ini bisa menjadi pelajaran, tidak akan terulang untuk di masa-masa berikutnya.
1: Baik.
0: Itu Mas Eno
1: ya.
0: Cukup?
1: Baik, tergantung orang-orangnya menanggapi atau menyikapinya seperti apa, begitu
0: ya,
1: Ustaz ya. Karena memang ada yang melihatnya dari sisi yang begini, sisi yang begitu, begitu Ustaz ya. Karena memang ini terjadi untuk semua, supaya ini menjadi teguran seperti itu.
0: Teguran. Karena terkadang bencana alam itu juga tidak pilih-pilih, Mas. Ya, ketika banyak, ketika suatu daerah itu ada kemaksiatan, ya terkadang ada bencana. Itulah anehnya, artinya bisa teguran bagi daerah-daerah lain. Oh, karena ini adanya sesuatu hal yang menjadikan sebab ya untuk adanya teguran bencana ataupun musibah yang diberikan Allah kepada satu daerah dan lain sebagainya.
1: Baik Ustaz, mudah-mudahan ini dimaknai bersama Ustaz ya, karena memang ini harapannya adalah tidak terulang lagi dan bisa dimaknai lebih dalam lagi, dimengerti lagi, karena setiap yang tidak bersalah dan tidak berdosa pun akan mengalami hal yang sama seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih sudah hadir dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam kali ini Ustaz. Insya Allah yang kita bicarakan bermanfaat, dipahami, dan juga mungkin ditindaklanjuti oleh setiap yang mendengarkan, begitu ya. Dan Ustaz, insya Allah kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda di lain kesempatan. Dan terima kasih atas kehadirannya. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Ceramah Agama Islam Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kami bisa berperan ya untuk memberikan wahana informasi, tausiah, dan juga bahan pemikiran untuk kita ketahui bersama. Saya Setia Arsyono dan juga Ustaz Ansori dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Senin 21 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini, yang berdampak pada keselamatan dan kecerahan transportasi.
3: Ya bagus lah, kalau bisa lebih diperbanyak lagi.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah menghimbau kepada pengendara atau pemilik jasa angkutan umum untuk mewaspadai menurunnya jarak pandang akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini, yang berdampak pada keselamatan dan kecerahan transportasi.
4: Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Kalimantan Tengah Muhammad Andi Rahmatullah menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi antar pihak dalam menjaga keselamatan transportasi selama kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini. Menurutnya, kabut asap dapat mengganggu jarak pandang pengguna transportasi, khususnya transportasi darat, sehingga diperlukan langkah antisipasi dan koordinasi yang cepat apabila kondisi memburuk. Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memantau kondisi di lapangan serta mengantisipasi dampak kabut asap terhadap aktivitas transportasi. Selain itu, masyarakat pengguna jalan juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan kendaraan saat jarak pandang terbatas, serta memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Dirinya juga mendorong seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi sehingga potensi gangguan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi selama musim karhutla dapat diminimalkan.
2: Di tengah kebakaran karhutla di wilayah Kalimantan Tengah ini, yang berdampak pada keselamatan dan kecerahan transportasi, diharapkan sinergi terhadap seluruh pihak semakin kuat sehingga pencegahan dan penanganannya bisa lebih baik. Semoga kondisi ini tetap transportasi kita bisa tetap aman dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
4: Sementara itu, hal sama dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi. Menurutnya, kabut asap dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan.
5: Jadi perhatian bersama, kami menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan baik roda 4 dengan roda 2 berhati-hati di jalan ketika kondisi asap cukup tebal, betul-betul memperhatikan rambu lalu lintas, berhati-hati jangan memaksakan untuk menyelip ketika akan menggunakan transportasi darat baik roda 4 dan roda 2. Utamakan betul-betul keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain.
4: Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi juga mengingatkan pengendara untuk menyalakan lampu kendaraan, menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta tidak memaksakan perjalanan apabila kondisi jarak pandang sudah sangat terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan terus mendorong penguatan budaya literasi melalui optimalisasi peran perpustakaan bagi masyarakat, di mana upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi peran perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan informasi yang dilaksanakan di Aula BKAD Kabupaten Seruyan. Bupati Seruyan Ahmad Selanur Wanda menegaskan, keberadaan perpustakaan perlu diarahkan tidak hanya sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi menjadi ruang pembelajaran dan pengembangan pengetahuan masyarakat. Dirinya juga mengajak kepala sekolah untuk menghidupkan perpustakaan sebagai bagian dari proses pembelajaran dengan menciptakan suasana yang menyenangkan bagi peserta didik untuk membaca, mencari informasi, berdiskusi, berkarya, dan mengembangkan kreativitas. Sementara itu, Bunda Literasi Kabupaten Seruyan, Weldulin Ahmad Selanur Wanda menyampaikan bahwa pembangunan budaya literasi membutuhkan proses panjang, konsistensi, serta komitmen bersama. Menurutnya, perpustakaannya aktif, hidup, dan menarik sangat bergantung pada dukungan seluruh pihak. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Neni Lambu, mengapresiasi adanya rumah oksigen yang ada di Kota Palangkaraya untuk dapat dimanfaatkan dan diperbanyak guna mengatasi dampak karhutla bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
3: Ya bagus, kalau bisa lebih diperbanyak lagi.
6: Hadirnya rumah oksigen yang ada di Kota Palangkaraya, baik yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun pemerintah kota, dinas kesehatan hingga organisasi masyarakat, mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Neni Lambung. Neni mengapresiasi adanya rumah oksigen untuk dimanfaatkan dan diperbanyak guna mengatasi dampak karhutla bagi masyarakat. Ia pun menyambut baik keberadaan fasilitas rumah oksigen yang disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Menurutnya fasilitas serupa perlu diperbanyak agar jangkauan masyarakat semakin luas. Selain itu, hadirnya rumah oksigen pastinya diperlukan masyarakat untuk mendapat udara segar karena dampak kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya saat ini telah semakin memburuk.
3: Kalau bisa lebih diperbanyak lagi.
7: Ya. Itu ya, Kak.
3: Itu salah satu upaya ya.
7: Upaya mencegah ya, Kak, yang dari.
3: Ya, untuk mencegah ya.
6: Sementara itu, untuk melindungi kesehatan aparatur sipil negara ASN di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan rumah oksigen serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dan ASN yang terdampak. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran kepada media cetak dan elektronik di Istana Isen Mulang belum lama ini saat pembagian pangan bagi ASN lingkup pemerintah provinsi. Dijelaskan Agustiar, hadirnya rumah oksigen diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat selama kondisi kabut asap masih terjadi. Pemerintah juga mendorong masyarakat dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Menurut Agustiar, selain pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintah juga menyediakan layanan pengobatan dan fasilitas kesehatan lainnya. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat, termasuk ASN, menjaga kondisi kesehatan di tengah paparan asap karhutla.
8: Kita kan ada kebijakan namanya kesehatan gratis, itu gratis. Juga apa namanya, ada rumah oksigen, itu ada pengobatan dan lainnya, langsung kesehatan gratis. Kami tentunya dalam yang berdampak karhutla ini, pertama kebijakan kami menerima air bersih di mana pun berada, ya, di mana. Yang tadi ada laporan.
6: Keberadaan rumah oksigen, layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan pengobatan menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kesehatan selama karhutla dan kabut asap yang masih terjadi. Masyarakat juga diimbau tetap menjaga kesehatan serta segera memeriksakan diri apabila mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Sabila Indahsari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Seruyan terus diperkuat melalui kegiatan sinergi Posyandu dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Seruyan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pemantauan tumbuh kembang balita, pemenuhan gizi anak, serta pendampingan kesehatan lansia. Ketua TP Posyandu Kabupaten Seruyan, Weldulin Ahmad Selanorwanda, menegaskan, anak-anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan daerah. Oleh karena itu, perhatian terhadap kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi sejak usia dini harus menjadi tanggung jawab bersama. Dirinya menyampaikan bahwa Posyandu dan TPPKK memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, kedua unsur tersebut diharapkan dapat memastikan pelayanan kesehatan dasar berjalan secara optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita yang terakhir. Kabut asap menjadi kendala Palang Merah Indonesia Kota Palangkaraya untuk melakukan jemput bola bekerjasama dalam kegiatan donor darah dengan berbagai instansi digencarkan untuk meningkatkan stok kantong darah bagi setiap yang ingin mendapatkan manfaat bagi yang membutuhkan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayusti Prabandari.
9: Agak kesulitan karena kendala kita di ini, kabut asap.
10: PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya bekerjasama dengan PMI Kota Palangkaraya mengadakan kegiatan donor darah di Bandara Cilikriwut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu mencukupi kantong darah di Palangkaraya bagi masyarakat yang membutuhkan. Petugas PMI Kota Palangkaraya, Rodi, mengatakan kabut asap menjadi kendala tersendiri dalam melaksanakan kegiatan jemput bola donor darah menggunakan mobil keliling. Di tengah kondisi ini, pihaknya menggencarkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menggelar kegiatan donor darah agar ketersediaan kantong darah tetap terjaga.
9: Kalau untuk kondisi yang pendonor itu seperti biasa aja kak, mereka datang ke kantor untuk mendonorkan untuk keluarga, untuk teman. Tapi kalau di luar itu seperti kita jemput bola di mobil unit, agak kesulitan karena kendala kita di ini, kabut asap.
10: Sementara itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, menyambut baik inisiasi PMI Kota Palangkaraya untuk mengadakan kegiatan donor darah. Menurutnya, kegiatan kemanusiaan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
11: Ada inisiasi dari PMI dalam rangka hari ulang tahun PMI untuk mengadakan donor darah di Bandara Udara. Alhamdulillah kami menyambut baik kegiatan tersebut karena ini menyangkut dengan dari unsur kemanusiaan dan semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan di Bandara Udara Cilikriwut Palangkaraya.
10: Dalam kegiatan tersebut, dari sekitar 20 orang yang datang sebagai calon pendonor, sebanyak 13 orang berhasil mendonorkan darah setelah melalui pemeriksaan oleh petugas. Masyarakat diimbau untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan donor darah untuk membantu menjaga ketersediaan stok darah di Bank Darah PMI Kota Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya bisa Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Pagi ini kami masih hadirkan Palangkaraya Pagi di awal pekan, hari Senin tanggal 21 September 2026. Masih dengan cuaca yang sama, masih dengan atmosfer dan keadaan yang sama. Tetapi kita terus berharap hari ini masih diberikan kesehatan, daya dan upaya untuk bisa terus beraktivitas. Anda yang sudah berada di perjalanan, kami harapkan tetap waspada karena jarak pandang di sekitar Anda terbatas.

begitu ya, tidak terlalu nyaman, baik itu Anda yang memakai kacamata ataupun tidak. Yang jelas Anda perlu waspada dengan situasi jalan raya saat ini. Pasti jangan ramai, tetap seperti biasa di hari Senin, karena tapi dengan kehadiran Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini yang menemani Anda, kemudian bisa memberikan warna keceriaan tersendiri di setiap paginya ya. Dan pagi ini mungkin saja Anda sudah menikmati sarapan pagi dengan nyaman begitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar Anda, sehingga kita bisa merasakan hal yang sama sebagaimana sesama begitu ya. Dan itulah makna dari peringatan yang diperingati pada hari ini, yaitu Hari Perdamaian Internasional, merupakan momentum untuk bisa bersama untuk berempati, melihat kembali kondisi perjuangan setiap bangsa dan daerah untuk menjaga kedamaian, untuk tidak melakukan kekerasan, dan untuk tidak berkonflik. Ini merupakan peringatan hari yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB begitu ya, pada tahun 1981 dalam sebuah konferensi di Universitas di San Jose, Costa Rica. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberlakukan peringatan pertama pada tahun 1982. Peringatan yang memang saat itu belum memiliki tanggal tetap dan dilaksanakan di minggu ketiga seperti sekarang ya. Tanggal 21 September ditetapkan untuk mendorong non-kekerasan dan gencatan senjata secara global atau secara lebih luas lagi. Ini diperingati untuk mengingatkan kita tentang pentingnya perdamaian di tengah masyarakat, baik itu mereka yang memiliki kepentingan ataupun mereka yang hanya sekedar usil, seperti perundungan. Perundungan itu adalah kegiatan yang awalnya mengusil saja, tapi menjadi sebuah budaya yang sebenarnya sangat negatif ya. Dan ini biasa terjadi di lingkungan sekolah atau di lingkungan pergaulan. Hal-hal yang sebenarnya dianggap biasa oleh anak-anak zaman sekarang begitu ya, akan tetapi sangat esensial dalam perkembangan dan tumbuh kembang anak itu sendiri. Jadi bagi kita, mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya upaya untuk menciptakan perdamaian dari hal yang terkecil, dari yang tingkat paling bawah sampai mereka-mereka yang ada di atas begitu ya. Untuk tahun ini, Hari Perdamaian Internasional mengusung tema Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day. Tema yang tersorot menyoroti peran masyarakat sebagai everyday architects of peace atau pihak yang membangun perdamaian melalui tindakan sehari-hari. PBB menekankan bahwa perdamaian merupakan tanggung jawab bersama yang dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Tentunya kita harus bisa menyikapi setiap segala sesuatu agar tidak memperkeruh suasana, dan usahakan untuk sama-sama mengingatkan bahwa sangat tidak dibenarkan untuk membakar lahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

trying to smash. That bum boy trying to smash. That dash. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di menit ke-59 lepas dari pukul 6 pagi hari ini, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Barat.